Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Lo banget untuk gabung barengnya sama aku di WhatsApp di nomor 0811570108, atau teman Radio juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @radio_pnk dan aplikasi RRI Digital. Oke, nih ada Bang Rizal, pagi penyiar katanya, mau infokan makin hari asap makin tebal jak nih, buat kawan-kawan pendengar jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan, makasih. Oke, terima kasih juga, hati-hati di perjalanan ya buat Bang Rizal. Ini ada Bang Teni yang bergabung, teman Radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kara, pagi Bang Teni. Baru masuk Mempawah Kota nih. Di sini alhamdulillah terang tembus matahari. Wis. Enak ya, berarti agak seger ya teman Radio ya di sana ya, untuk menghirup udara yang enak lah ya. Di perjalanan tadi kuat asap sampai Batu Layang Wajo. Wih, iya sih teman Radio, di sini jak tuh benar-benar terasa tebal sekali. Jadi hati-hati lah ya, lepas itu aman dah. Buat teman Radio juga nih, apa yang mau bergabung barengan sama kita, kasih informasi lainnya boleh banget teman Radio ya. Lepas itu aman, barulah lega nafas, aman. Di kita juga bisa masuk teman Radio di pilih lagu kamu ya, kamu mau dengar lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa banget teman Radio. Jadi langsung aja bergabung ya di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
2: Oh no!
1: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Erin Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi

Sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman, informasi pertama hadir di Info Pro 2 pada pagi menjelang siang hari ini bersama Akil. Ada informasi dari Marvel Studio yang mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbarunya X-Men di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Sejumlah aktor juga udah dipasangkan bergabung, termasuk ada Sadie Sink, Kit Connor, dan juga ada Samara Weaving, teman Pro 2. Dan film X-Men ini akan disutradarai oleh Jack Sherrier dan proses produksinya itu diperkirakan mulai pada tahun 2027 dengan target tayang pada musim panas tahun 2028.

Oke, teman-teman, masih dengan informasi berikutnya di info kedua. Info kedua kali ini hadir dari grup vokal Nona yang kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Calls atau HITC tempat produksi di Los Angeles ini tahun 2026, dan acara ini berlangsung di Brookside at the Rose Bowl di Amerika Serikat pada hari Sabtu 8 Agustus lalu, teman produksi. Jadi festival musik ini digelar oleh label musik ATX Rising, dan juga panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Dan tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan juga fresh. Sebelumnya juga kelompok vokal ini sukses melakukan debut di HITC Los Angeles tahun 2025 lalu. Info produksi. Oke, teman Pro 2, informasi terakhir hadir di Info Pro 2 yang ketiga kali ini. Pemerintah Kota Pontianak memberlakukan pembelajaran daring bagi peserta didik tingkat PAUD, TKS, dan juga SMP menyusul menurunnya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran lahan di hari Senin 10 Agustus 2026. Dan Wali Kota Pontianak, Bapak Edi Rusdikamtono, juga menyampaikan bahwa kabut asap mulai dirasakan warga terutama pada malam hingga pagi hari. Berdasarkan pantauan alat mengukur kualitas udara di Kecamatan Pontianak Tenggara, kualitas udara pada malam hari sempat berada pada kategori kurang sehat. Informasi selengkapnya dari ketiga informasi tadi kamu bisa langsung aja lihat dari laman rri.co.id.

Sekian info Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2. Nanti aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 dengan ragam informasi lainnya yang hadir sampai jam 11 kita bakal request time Indonesia. Jadi buat kamu yang pengen request lagu Indonesia boleh banget langsung aja di 08115701018 dan juga di Instagram kita lewat DM @pro2pnk bareng sama Akil nemenin kamu yang pengen request di pagi hari ini boleh banget teman Pro 2 ya. Dan ini bakal ada ragu yang pertama hadir bikin kamu semangat apalagi kalau dirayu ya. Mau gak sih dirayu apalagi kalau dengerin suara Marian Jola dan juga La El Manino. Oke langsung aja ada rayu buat kamu teman-teman.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Ada teristimewa dari Raisa teman berdua kayak kamu di hati aku ya, teman berdua teristimewa banget ya. Apalagi kalau kamu sambil request juga. Nah, ada yang udah request juga ini teman berdua dari direct message Instagram Produa. Selamat pagi Akil, request lagu Indonesia dong. Ada pengen lagunya GAC yang baru. Boleh banget ya sini, nanti aku bakal puterin buat kamu ya lagu dari Gamaliel, Audrey dan juga Cantika berjudul Baru buat kamu Jocelyn di manapun kamu berada.

Kita berdua dan next ada juga nih yang udah request lagu. Hai kakak, aku Noxy. Sebutannya apa ya? Noxe? Nox? Apa? Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat Maria. Semangat kerjanya, Seng. Dan buat Kak Febri, cepat sembuh ya kakak. Terus buat kakak penyiar, semangat terus buat hari ini. Terima kasih banyak kakak. Terima kasih banyak juga buat kamu Nox, dimanapun kamu berada. Ya pasti bakal semangat terus ya. Apalagi kalau disemangatin makin semangat lagi ya. Nanti aku bakal puterin buat kamu Jesslyn lagunya baru dari GAC. Dan juga buat kamu Nox, ada lagunya Sumpah Mati dari Celine Grace yang bakal hadir buat kamu teman Pro 2. And buat teman Pro 2 yang di luar sana lagi dengerin Pro 2 FM dimanapun berada, buat yang lagi di luar dan juga punya aktivitas di luar ya, aku menyarankan sebaiknya kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita dengan perbanyak minum air putih dan juga pakai masker ya, kalau misalnya apalagi punya kegiatan yang banyak sekali di luar ruangan teman berdua, karena memang udaranya untuk Kota Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya kalau lagi kurang sehat ya teman berdua ya. Dan buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget lagu Indonesia sampai jam 11 aja. Jadi kamu tinggal langsung DM ke @pro2pnk atau WhatsApp di 0811 selanjutnya 5701018. Jadi jangan lupa request lagu terus. Oke deh, langsung hadir nih lagunya baru dari GAC. Sesemangat itu juga Jesslyn ya, puterin lagunya buat kamu juga. Dan semangat buat teman Pro 2 semua. GAC dengan baru, and next disusul lagu Celine Grace dengan Sumpah Mati.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: You are listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Welcome back teman-teman dua, masih nemenin kamu juga nih di pagi hari menjelang siang. Dan aku gak sendirian kali ini, ada teman-teman yang hadir dari mana nih? Halo, apa kabar?
1: Halo, baik.
0: Baik ya. Ada Aulia sama siapa nih?
2: Sama Cika.
0: Sama Cika. Aulia sama Cika dari sekolah mana sih?
1: Kami dari Universitas Tanjung Pura nih kak.
0: Oh, anak Untan nih ya. Anak Untan jurusan apa?
1: Kami jurusan sistem informasi.
0: Sistem informasi, iya. Oke deh, Aulia sama Cika ini lagi sibuk apa nih sekarang?
1: Kebetulan untuk sekarang kita lagi sibuk magang sih kak.
0: Lagi sibuk magang.
1: Kebetulan kita magang di RRI juga.
0: Oke, lagi magang di RRI juga ya. Yeah. Jadi teman pro 2 kayak kalau lagi ada program magang itu memang harus dimanfaatkan dengan baik dan benar ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Karena
1: cari pengalaman.
0: Cari pengalaman. Ilmunya dapat enggak sih?
1: Dapat
0: ya.
1: Dapat belajar hal baru juga.
0: Emang jurusan apa sih Cika sama Aulia?
1: Jurusan sistem informasi kak.
0: Sistem informasi ya. Oh, itu tuh kalau belajarnya kira-kira belajar apa aja?
1: Oh, kalau di sistem informasi kami ada 3 penjurusan lagi kak. Jadi ada software engineering, dia kayak ngoding gitu. Terus ada business intelligence, yang mengolah data-data. Terus ada juga IT, IT governance.
0: Kalau kalian?
1: Kalau saya pribadi IT governance.
0: Oke, okay. Kalau Cika?
2: Cika software engineering.
0: Oke. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi, tapi aku mau tanya dulu mau request lagu apa nih di jam 10 sampai jam 11 itu kan ada request lagu Indonesia nih. Okay. Jadi boleh request lagu bebas, lagu-lagu Indonesia, dan di jam 11 sampai jam 12 juga ada lagu request mancanegara. Okay. Gitu. Jadi teman pro 2 nih lagi mereka lagi pada gabung karena mau request juga teman pro 2. Jadi mau request lagu apa nih? Yang lagi hype-hype sekarang tuh banyak banget juga gak sih? Kayak lagunya Ghea tuh ada beberapa yang lagi naik daun juga. Daun-daun, 1000 kali. Terus lagunya Aden Halif, 2001 kali juga ada kan. Lagi hype juga. Alamanya Rizky Febian juga. Banyak banget lagu-lagu yang sekarang baru menunjukkan gak sih?
1: Iya betul.
0: Kalau Aulia sama Cika, kira-kira kalau disuruh milih lagu apa tuh?
1: Kalau Aulia lagu dari Ghea itu boleh kak 1000 kali. Kebetulan okay. Aulia juga sering dengar.
0: Iya, yeah. Nah kebetulan juga ini ada yang juga request nih. Assalamualaikum Kak Akil, request lagunya Ghea dong dengan 1000 kalinya ditunggu ya kak. Oke, okay. Pas banget ya sama Aulia ya. Kalau dari Cika, Cika mau lagu apa Cika? Lagu-lagu.
2: Kalau dari Cika mungkin dari Rizky Febian yang lama itu.
0: Iya, kayak lagi jatuh cinta kayaknya.
1: Lagi berbunga-bunga.
0: Lagi berbunga-bunga kayaknya Cika ya. Semoga beres magang dapat jodoh juga ya. Loh. Dapat nilai. Oke, okay, thank you udah gabung ya Aulia dan Cika. Okay. Semoga sukses terus kegiatannya. Dan aku juga bakal puterin lagu yang udah di request sama Eka dan juga Aulia. 1000 kali dari Ghea Endrawari disusul lagunya Alama nanti buat kamu Cika dan seluruh pendengar Pro 2, teman Pro 2 di luar sana. Selamat mendengarkan.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, sama berdua Mas Teman kamu juga di sana siang. Tadi udah ada Aulia dan juga Cika ngobrol-ngobrol soal lagu-lagu juga nih teman berdua. Kalau misalnya ngomongin soal lagu, kalau mancanegara tadi udah diputerin juga ya dari Jaseline yang pengen dengerin lagunya dari Big Bang dengan Still Life-nya tahun 2022 lagunya teman berdua ya. Dan ini juga dari teman kita yang pengen dengerin lagunya HR Harvey dengan Told You So. Okay, aku bakal puterin juga buat kamu. And next ada juga lagu yang udah di request sama Cika, pengen dengerin lagunya Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Okay deh, aku bakal puterin juga buat teman pro 2. Kalau pengen request masih bisa ya teman pro 2 ya. Sebelum kita nanti bakal ada juga teman pro 2, karena kita di jam siang ya, kita bakal juga putarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan juga nanti kita masih juga masih bisa request. Sebelum itu kamu masih bisa request di @pro2pnk atau di 08115701018. Oke, hadir buat kamu nih lagunya Herve dengan Told You So.

Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Keluar lagunya Saina Spiro teman Pro 2 hadir Day on this hill. Ini menutup perjumpaan aku bareng kamu di request saya mancanegara. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, karena di jam 12 sampai jam 1 lagi nanti aku bakal masih hadir nemenin kamu ngobrolin seputar tentang wirausaha yang bakal pastinya bikin kita lebih semangat menjalani hari di Selasa siang kali ini teman Pro 2. And nanti juga aku bakal puterin juga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya di jam 11 lewatnya 5.

teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Anytime, anywhere. Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

0: Berdua ada Head That I Man You Love Me, teman berdua dari Ariana Grande ya. Jadi buat kamu yang suka lagunya Ariana Grande, emang lagunya tuh setiap keluar boom terus ya, termasuk lagu yang ini. Dan juga emang enak banget didengerin dan relate sama kehidupan kita sehari-hari. Enggak juga sih. So, relate sama beberapa orang yang mungkin ngerasa kayak aduh lagunya tuh gue banget gitu ya teman berdua. Masih bareng sama Akil, teman berdua kita masuk di obrolan tentang wirausaha di jam 12 sampai jam 1 siang ini. Kita ngomongin seputar wirausaha atau UMKM ya. Jadi buat teman produa yang kalau misalnya kita biasanya ngomongin UMKM itu dari sisi modal ataupun marketing ya, atau sekarang tuh lagi musimnya memang kalau ngomongin usaha pasti packaging dan juga jualan di media sosial. Coba deh kalau sekarang kita lihat dari sisi yang sedikit berbeda gitu ya POV-nya tuh, karena ada satu hal yang kadang gak masuk dalam business plan kita, yaitu kondisi lingkungan. Aku tuh lagi kepikiran gimana kalau kita ngomongin seputar usaha tapi lagi di momen menghadapi kabut asap di kota Pontianak seperti ini gitu ya, seperti sekarang ini. Apalagi Kuburaya juga termasuk daerah yang memang cukup banyak titik apinya ya teman berdua. Dan aktivitas di luar ruangan ini pun ikut berdampak. Jadi orang tuh lebih banyak mempertimbangkan apakah perlu keluar rumah atau enggak sih di saat menghadapi kabut asap gitu. Bahkan beberapa aktivitas pendidikan yang mulai hari ini memang sudah menyesuaikan dengan kondisi udara ya. Jadi belajar dari rumah dulu sampai nanti kualitas udaranya cukup untuk membaik dan akhirnya bisa dilakukan sekolah seperti biasa, luring lagi gitu ya. Nah, buat pelaku UMKM, perubahan kebiasaan masyarakat kayak gini nih sebenarnya tuh punya efek yang cukup besar ya gak sih? Jadi warung yang biasanya ramai orang datang dan juga mungkin di jam-jam segini tuh banyak banget warung-warung atau pedagang kaki lima yang biasanya ramai banget jadinya agak berkurang. Termasuk ya kantin-kantin sekolah ya gak sih teman berdua. Tapi di sisi lain juga kebutuhan orang tuh tetap ada. Orang tuh tetap butuh makan. Dan aku dan juga mungkin kamu yang lagi di kantin berdua tetap butuh kopi juga gak sih? Tetap butuh juga kebutuhan rumah tangga seperti biasanya. Apalagi kita lebih sering melakukan aktivitas di rumah ya, dan juga masih tetap harus belanja. Artinya yang berubah ini mungkin bukan cuma kebutuhannya aja, tapi cara orang memenuhi kebutuhan tersebut, benar atau iya. Dan disinilah kemampuan UMKM untuk bisa beradaptasi itu jadi penting. Kamu jadi ingat gak sih zaman waktu COVID dulu juga kayak gini ya, kita dipaksa buat di rumah aja biar lebih aman teman produa. Karena bisnis yang kuat itu bukan cuma bisnis yang bisa jalan jualan ketika situasi pada saat normal doang, tapi bisnis yang harus tahu juga nih gimana caranya relevan sama kondisi kita dan perubahan yang terjadi di kondisi sekarang kita hadapi gitu ya. Pada saat COVID tuh kamu banyak ngasih lihat beberapa tempat yang dulunya ada jadi nggak ada. Itu pastinya perjuangannya cukup besar sampai akhirnya harus memutuskan tidak berjualan kembali atau mungkin beralih jualan ya, jualan produk yang berlalu ataupun sesuatunya memang butuh peralihan dan juga perubahan. Nanti kita bakal bahas lagi sama Pro 2 ngomongin seputar UMKM tapi di saat kondisi yang sedang kabut asap seperti sekarang. Jadi jangan kemana-mana ya, pastikan kamu masih bersama kita di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau

Oke, Tamro 2 masih temenin kamu juga di sana siang di obrolan tentang wirausaha atau Tamro 2 ya. Mungkin antara kamu ada yang lagi cari kopi ya, udah makan ngantuk gitu enggak sih? Atau mungkin lagi ada yang baru mau makan, Tamro 2 jaga kesehatan ya. Kalaupun belum sempat makan, pastikan penuhi tubuh kamu, jangan sampai langsung kurang air putih Tamro 2 ya. Karena kalau misalnya kurang terhidrasi dan kita dehidrasi akhirnya, itu kayaknya itu yang bikin kita gampang terserang penyakit Tamro 2, apalagi di cuaca zaman sekarang dan di kota kita tercinta ini Tamro 2 ya. Jadi dipastikan harus tercukupi dan juga kurang istirahat juga mempengaruhi mood kamu pastinya. Ya gak sih Tamro 2 yang masih bisa istirahat di santai siang kali ini juga pastikan harus bisa istirahat walaupun cuma sebentar doang, dan kembali bersemangat ketika sudah terbangun lagi Tamro 2 ya. Kan ada tuh yang bisa tidurnya tuh sebentar doang terus bangun-bangun tuh seger. Nah kayaknya bisa diterapkan tuh untuk orang-orang yang bisa tidur sebentar. Ngomongin soal UMKM, ngomongin soal usaha Tamro 2, kalau kita ngomongin soal UMKM di tengah kabut asap, kayaknya jangan ngelihat dari sisi pemilik usaha deh, tapi kita bisa bahas seputar UMKM ini. Jadi ada rantai yang panjang di belakang satu produk gitu ya. Ada pemasok bahan baku, ada kurir, ada juga pekerja, ada petani, ada pedagang pasar, ada juga konsumen Tamro 2. Jadi ketika aktivitas ekonomi ini mulai terganggu, efeknya bisa ke banyak pihak. Jadinya mendukung UMKM lokal bukan cuma soal beli karena kasihan aja pastinya, tapi ini tuh justru karena beli karena memang butuh produknya ya, karena emang kualitasnya juga bagus dan juga kita ingin roda ekonomi lokal tuh tetap berjalan. Jadi yuk kita jajan yuk. enggak ya. Jadi kalau emang bisa pesan dari usaha lokal, kenapa kita harus cari yang jauh-jauh gitu Tamro 2 ya. Dan kalau misalnya memang ada perusahaan ataupun produk lokal yang bagus dan emang itu emang orang lokal yang punya, kenapa enggak kita kasih kesempatan juga buat kita dukung gitu Tamro 2. Kalau ada insight yang bisa kita ambil dari kondisi sekarang, misalnya nih kayak lagi kabut asap kayak gini, bisnis tuh emang gak berjalan di ruang yang kosong ya. Pastinya juga bisnis ini kan hidup bareng sama masyarakat ya, sama kita juga sehari-hari. Jadi ketika masyarakatnya juga berubah, bisnis juga perlu dibaca situasi kondisinya. Mungkin hari ini kabut asap, atau mungkin besok ada perubahan tren lainnya gitu ya. Atau mungkin lusa ada perubahan teknologi lain, dari mulai yang asalnya word of mouth gitu ya, ngomong dari orang ke orang, tapi sekarang media sosial mungkin lebih bisa menjanjikan untuk sebuah penjualan produk. Itu bisa kita pakai juga Tamro 2. Jadi untuk pelaku UMKM gak selalu bisa ngontrol apa yang terjadi di luar sana Tamro 2, tapi kita juga bisa ngontrol gimana kita bisa merespon bisnis yang kita pakai seperti apa gitu ya. Jadi survive itu tuh bukan cuma berarti kita harus tetap seperti biasanya, tapi justru kita harus berani bahwa itu tuh bilang, gimana pun situasinya sekarang gue harus cari cara yang baru gitu ya. Gimana pun kondisinya kita harus bisa tetap melakukan sebuah usaha Tamro 2. Oke, Tamro 2 nanti bakal balik lagi nemenin kamu di santai siang. Ada lagunya jam 10 nih buat kamu yang ngerasa hari ini spesial, dan buat kamu yang ngerasa cantik. Cantik itu bukan cuma fisik doang, tapi dari hati, dari pikirannya kamu, selalu berpikiran positif. Ini buat teman-teman semua di luar sana, Tamro 2, yang kalau misalnya kamu ngerasa lagi down, kamu tuh cantik loh.

Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
2: Toby, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
1: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
2: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
1: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
2: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Alah enaknya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dah nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih Ji makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
0: Gas.
3: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai, ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Teman Pradua, bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi, Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya gak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih teman Pradua? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pradua Pontianak.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting, seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain.

0: selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Teman berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal, percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya, makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu. Come on.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Wobble up. Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Rika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Clara. Satu single terbaru karya The Jayas, band rock alternatif asal Pontianak ini rilis pada 12 Mei 2024 dan sudah tersedia di semua platform musik digital. Digawangi oleh Dipa Revanda di posisi vokal, Rian Nasri sebagai gitaris, Nizar Rahmadi pada basis, dan sang drummer Abrar, merilis lagu Lara adalah cara The Jayas untuk menyajikan materi transisi perpindahan genre untuk menjadi musik yang lebih padat, dewasa, serta lebih luas. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sanggup menunggu untuk waktu yang lama, namun tetap memastikan dirinya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Lagu ini menjadi pembuka jalan untuk materi album kedua dari The Jayas.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terimalah saja, kita hanya sementara.
3: Sementara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
3: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
2: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi... itu ada istilahnya, namanya itu skopestesia.
3: Skopestesia? Baru dengar deh.
2: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
3: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
2: Ya bukan dong.
3: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
2: Aduh.

gak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: konsekuensinya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

Welcome back Mas Iris, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabarnya di sore ceria hari ini? Teman Pro 2 ya, di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 di jam 16:17, teman Pro 2, aku bakal masih ngasih informasi buat teman Pro 2 di luar sana yang mungkin lagi hektik banget di jalan pulang ya. Yang lagi dengerin Pro 2 FM, aku bakal ngasih info buat kamu nih. Kamu udah pernah lihat atau mungkin dengar belum sih satu koreografi yang memadukan hip hop kontemporari dan juga jazz dengan tarian tradisional. Itu tuh disebutnya adalah dance fusion, teman Pro 2. Jadi gaya yang menggabungkan dua atau lebih style dance ini menjadi satu penampilan yang tetap harmonis gitu ya. Jadi lewat dance fusion ini, seorang dancer tuh bisa mengeksplorasi karakter gerakan, musicality, dan juga kreativitas tanpa terpaku pada satu style aja. Jadi gak heran ya kalau konsep ini tuh semakin sering ditemui sekarang di panggung kompetisi, di konser-konser, mungkin ada juga bahkan di video dance yang memang banyak kita lihat ya, kompetisi kayak gitu, karena emang mampu menghadirkan sesuatu yang terasa segar dan juga unik, tentunya juga menarik buat kita lihat, teman Pro 2 ya. Jadi kalau belum tahu, coba kamu cari tahu aja, ada dance fusion yang memang sekarang tuh udah berkembang sejak lama, tapi memang sekarang tuh lagi viral juga di media sosial. Oke deh, nanti aku bakal masih nemenin kamu lagi, teman Pro 2, masih di ngobrolin prestasi dan juga informasi di santai siang dan lanjut sore ceria hari ini, teman Pro 2 ya. Aku bakal ngasih satu lagu yang bikin kamu juga semangat ya. Antara semangat sama galau sih, teman Pro 2 ya. Aku lagi membahas seputar lagu dari Derek dengan Kota ini, teman Pro 2 ya. Karena kita lagi sayang-sayangnya sama kota tercinta, kayaknya buat kamu yang lagi mungkin punya lahan atau mungkin lagi suka buang sampah dan langsung dibakar sampahnya, kayaknya kita harus stop dulu deh. Karena sayangnya kata kita, teman Pro 2, karena kita juga kalau keluar udah terasa banget ya kalau mencium udara yang biasanya segar di pagi hari, siang hari, malam hari. Namun kita kalau sekarang menghirup udara, ya kita bisa lihat dan rasakan sendiri, teman Pro 2. Kita harus menyayangi kota Pontianak dan juga Kubu Raya dan sekitarnya ini dengan baik, teman Pro 2. Dan jangan lupa juga buat kamu yang kurang minum air putih, sepertinya harus dirutinkan 8 gelas sehari biar tercukupi dan tidak dehidrasi. Pastinya ya, jaga kesehatan kamu, teman Pro 2, dengan cuaca yang seperti ini kini. Ada lagunya Dere yang hadir buat kamu, teman Pro 2, dengan Kota.

Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari. Melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit. Dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

0: dipastikan?
1: Ah, tahu-tahu jadi.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat, kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita minta uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back teman berdua, masih nemenin kamu nih di sore ceria kali ini di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Dan informasi kali ini teman berdua ada Paca Pontianak Karnaval Khatulistiwa yang kembali disiapkan dengan meriah di tahun 2026 sebagai pesta budaya yang dinanti masyarakat, khususnya warga kota Pontianak pastinya ya. Jadi perhelatan ini menjadi ruang bertemunya seni, kreativitas dan juga semangat kebersamaan dalam suasana penuh warna di kota Pontianak. Jadi teman pro 2, agenda utama Paca 2026 ini menghadirkan kompetisi tari atau dance competition yang menampilkan

bakat generasi muda dari berbagai sanggar dan juga sekolah. Gerakan yang harmonis, kostum yang menarik, serta semangat para peserta menjadi daya tarik yang memukai memukau setiap penontonnya pastinya ya. Jadi tema perdua parade kostum kreatif ini akan juga memamerkan ragam busana yang terinspirasi dari kekayaan budaya, alam, dan juga identitas kota Pontianak. Jadi setiap karyanya ini menjadi bukti bahwa kreativitas mampu mengangkat nilai tradisi menjadi sebuah pertunjukan yang modern dan juga membanggakan pastinya ya. Jadi tema perdua buat kamu yang belum tahu nih, jadi pawai budaya ini turut memeriahkan juga rangkaian acara dan menampilkan keberagaman adat, seni, warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Langkah para peserta ini menggambarkan semangat persatuan yang tumbuh dari perbedaan dan pastinya saling menghargai. Buat kamu yang belum tahu, Pacak 2026 ini melibatkan sanggar seni lokal, pelajar, masyarakat umum. Jadi setiap lapisan masyarakat ini memiliki kesempatan yang sama gitu ya untuk bisa berkarya dan juga buat kamu yang pengen ikut berpartisipasi pastinya. Keterlibatan bersama ini memperkuat rasa memiliki terhadap budaya sekaligus juga menjadi ajang hubungan antar generasi supaya lebih erat lagi. Selain menjadi hiburan, karnaval ini juga diharapkan mampu mendukung sektor pariwisata dan pastinya ekonomi kreatif di kota Pontianak. Kehadiran wisatawan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan dan juga kerajinan daerah, teman perdua. Nah, buat kamu yang pengen melestarikan budaya, jadi nggak cuman cukup dikagumi aja ya, tapi juga ikut berpartisipasi dan juga bisa meneruskannya kepada generasi berikutnya. Jadi melalui persatuan kreativitas, rasa bangga terhadap budaya kita sendiri, kita juga bisa menjaga warisan bangsa, khususnya untuk budaya di kota Pontianak ya, supaya bisa hidup sepanjang zaman. Jadi jangan lupa nanti bakal ada acara Pacak 2026 supaya makin semangat untuk membangkitkan budaya kita, budaya di Katulistiwa, dan intinya kita harus ikut juga membantu UMKM juga ya. Iya, tetap ya teman perdua ya. Oke deh, nanti bakal balik lagi nemenin kamu teman perdua. Jangan kemana-mana, pastikan masih bersama kita di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

nomor 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: gitu kan emang.
1: Iya, emang kayak gitu. Emang siapa yang unyu?
2: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
3: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
2: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
3: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
2: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
3: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
2: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
3: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
2: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
4: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Anytime, Anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
2: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola. Dan waktuku habis banyak di lapangan, sampai kulitku paling gelap di sekolah.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan di hari ulang tahunku. Aku rasa sekarang kejutan hanya terlihat sebagai formalitas.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa cepat dan banyak aku berkeringat.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu seberapa aku suka makan.

coba dengarkan aku kali ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Lah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu dulu. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Oke, kita baru ada kau dan aku dari Duri Oris dan juga Lala Carmela yang hadir nemenin kamu di waktu senja ini, teman Pro 2 ya. Akhir hadir masih nemenin kamu, teman Pro 2, dengan obrolan seputar kebudayaan. Iya, teman Pro 2. Welcome di Nyantai Kaca, teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal ngomongin seputar informasi budaya yang bakal hadir di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Jadi informasi kali ini dilansir dari laman rri.co.id. Ada 3 anak melantunkan babad pasir luhur demi memperkuat kebudayaan lokal di Dukuh Cibun Banyumas. Jadi informasi ini tuh dari Banyumas, teman Pro 2 ya. Ketiga anak ini nih menyanyikan naskah kuno di depan 30 pengunjung acara jamuan makan malam. Siaran pers resmi melaporkan kegiatan perhelatan kenduren budaya Dukuh Cibun ini dilakukan pada hari kemarin diselenggarakannya ya, teman Pro 2, di Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak 1571 yang telah dihuni oleh sebanyak 1,85 juta jiwa. Tradisi membaca naskah kuno ini sempat terancam punah, teman Pro 2, setelah pemaca bernama Mbah Sikun meninggal dunia. Naskah tertuanya Banyumas ini dikompilasi oleh Jake Nebel pada tahun 1900 di wilayah setempat. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Nisa Royyasa, turut juga mengawal penguatan kebudayaan kawasan ini. Jadi ia menelusuri buku tulisan tangan aksara Jawa peninggalan leluhur untuk membina kelompok pembaca memuda. Jadi anak-anak Dukuh Cibun ini pernah tampil membawakan kisah Raden Kamandaka pada festival tingkat Jawa Tengah. Penampilan maca babat dan jemblungan tersebut juga berlangsung di Kabupaten Semarang ya di tahun 2022 gitu. Jadi pelestarian babat Banyumas Nasirun Purwakartun ini mengumpulkan sekitar 100 naskah kuno sejak tahun 2014 lalu. Ia juga berhasil menerjemahkan 25 naskah kuno menjadi lebih dari 100 judul serial babat Banyumas, teman Pro 2. Anggota perkumpulan Hidora Banyuwangi ini juga ada yang bernama Tejo, ikut memberikan perhatian terhadap pelestarian tradisi lokal tersebut. Jadi para pesertanya tuh menandatangani prasasti Cibun sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga tradisi lokal. Wilayah Kabupaten Banyumas saat ini tercatat memiliki 27 kecamatan serta 331 desa dan juga kelurahan. Jadi upaya penyelamatan kebudayaan lokal di tingkat dusun kecil menjadi aset yang paling berharga bagi pemerintah daerah setempat. Wow, menarik ya, teman Pro 2 ya. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung aja cek laman rri.co.id di kanalnya budaya. Jadi kalau kita memang melestarikan budaya bahkan dari lingkup terkecil di dusun atau mungkin di rumah tangga masing-masing ya, ini bisa juga menciptakan pelestarian budaya yang nanti secara masif bersama ASO Indonesia, ya gak sih? Jadi menarik sekali, teman Pro 2. Nanti bakal hadir lagi informasi lainnya, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya. Pastikan kamu masih bersama kita, nemenin kamu di sore menjelang malam ya. Buat kamu yang lagi istirahat atau mungkin baru sempat istirahat atau lagi di jalan, semangat ya, sebentar lagi sampai. Mungkin lelah memang kita rasakan, tapi ingatlah mungkin secapek-capeknya kerja lebih capek cari kerja, teman Pro 2. Ada yang bilang kayak gitu. Bentar, apa salah menurut kamu? Akhirnya nanti bakal nemenin kamu lagi buat kamu yang mungkin lagi capek menjalani kegiatan kamu hari ini. Ya, semoga kayaknya juga ada yang pernah ada yang bilang gitu, teman Pro 2. Kalau ternyata yang kamu lakukan sekarang adalah mimpi bagi orang banyak di luar sana. Jadi tetap bersyukur dengan apa yang kita lakukan dan juga apa yang kita capai sekarang. Dan jangan patah semangat untuk terus mengejar mimpi. Kayak mau di Ayunda nih lagunya, kejar mimpi.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

88 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku juga mau ngasih info buat teman Pro 2 yang para pecinta K-pop, lebih tepatnya ya, ada Eric The Boys yang resmi bergabung dengan Grid Entertainment setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensinya di hari kemarin Senin ya, teman Pro 2, 10 Agustus 2026. Jadi Grid Entertainment ini menyatakan akan memberikan dukungan penuh nih biar Eric dapat menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk di bidang musik. Eri juga menyampaikan bahwa pengalaman dan juga pelajaran selama beraktivitas bersama dengan The Boys menjadi bekal untuk belajar perjalanan karir berikutnya gitu. Ia juga berencana memperlihatkan berbagai sisi baru dari dirinya sekaligus juga mengembangkan potensi melalui aktivitas mendatang bersama dengan agensi barunya. Eric ini memilih Grid Entertainment karena juga memiliki kesamaan visi dan juga misi mengenai arah musik dan juga konsep produksi yang ingin dikembangkan. Jadi menurutnya nih, keselarasan tersebut juga sesuai dengan citra yang pengen ditampilkan serta berpotensi menghasilkan sinergi yang positif gitu di antara mereka. Ih, keren banget ya teman Pro 2 ya. Nah, selain itu juga ia menekankan juga teman Pro 2 pentingnya kepercayaan dan juga rasa saling menghormati dalam membangun kerjasama bersama dengan Grid Entertainment. Beliau juga optimis hubungan ini dapat menghasilkan sinergi yang baik untuk perjalanan karirnya di masa mendatang. Dan Grid Entertainment juga menyambut Eric sebagai artis yang dinilai memiliki kemampuan menonjol serta potensi yang tidak terbatas. Dan agensi ini juga berjanji memberikan dukungan maksimal agar Eric dapat mengembangkan kemampuan dan juga tampil lebih bebas di panggung yang besar. Bersamaan dengan pengumuman kontrak eksklusif Grid Entertainment juga turut memperkenalkan nih sejumlah foto profil terbaru milik Eric teman Pro 2. Nah, foto-foto ini juga menjadi bagian dari pengenalan resmi Eric serta juga memulai aktivitasnya Eric di agensi baru gitu. Nah, saat ini tuh Grid Entertainment juga menaungi grup POV serta juga ada Sangwon dan juga Leo yang merupakan anggota Alpha Drive One, dan bergabungnya Eric ini menambah daftar artis yang berada dalam naungan agensi untuk menjalani aktivitas mendatang. Jadi buat Eric, selamat bergabung aja ya di Grid Entertainment. Widih, berasa kenal banget gak tuh? Oke, udah teman Pro 2, kayaknya aku udah nemenin kamu dari tadi banget gitu teman Pro 2 ya. Nanti bakal ada Dipa yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di Jaga Malam. Tapi aku juga bakal ngasih info buat kamu karena nanti jam 7 kita juga bakalan relay dengan Pro 2 Jakarta. Jadi ada entah single baru kah atau album baru kah, menurut kamu apa teman-teman berdua? Nah, jadi ini tuh bakal hadir juga Iqbal Arya yang bakal hadir di studio Pro 2 Jakarta yang kita juga bakal relay di jam 7 sampai jam 8 malam nanti. So tetap stay tune terus ya bareng Pro 2 FM. Pengen tahu karyanya Iqbal Arya yang terbaru, entah single atau album atau lagu baru atau apa? Dengerin terus Pro 2 FM ya. Kamu juga bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Jangan lupa juga download aplikasinya. Dan juga kamu bisa langsung juga lihat di rri.co.id. Kamu bisa dengerin kita lewat streamingnya. Aku pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Terakhir ada lagunya Madison Beer dengan Bittersweet. Jangan kemana-mana. Pastikan kamu masih bersama kita di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro 2, kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamon, namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu ini kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Jujur, iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada... Mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak... ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa paham track gitu. Kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Itu kayak lebih kayak, aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan single
1: berbeda
0: pertama.
1: Sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh gitu. Iya?
1: Iya. Tapi malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua. Malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong. Kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin seru showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya,
0: orang kan ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Gitu. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman yeah, lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ, Mas.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman produser yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah, gitu, yeah, kan. Ini, yeah, dari single perdana lu.
1: Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman deket dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu.
0: Yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Terus streamsnya ini jauh
0: ya,
1: lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro.
1: 80s pop, ya retro, iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, benar.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan rasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire, gitu-gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Single kedua.
0: Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gimbal gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujurnya.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama, gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay, lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya, nggak wajib dia
1: dilakukan, diikutin.
0: Bener. Oke, ngomongin takkan ada nih, karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya ini apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh
0: nggak bisa ya menggantikan
1: gitu. Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu, iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu, berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia, oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Gitu loh
0: jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Itu dia. Betul, jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi. Bener. Tapi ketika lo bikin lagu ini, berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: misalkan, bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya. Tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya. Jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh meng sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti, ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak, ini orang alien.

0: gitu. Jadi kayak wow, mungkin efisien kali ya buat dia ya.
1: Mungkin,
0: ya,
1: mungkin.
0: Iya. Yeah. Justru kan kalau kadang kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
1: Wow.
0: Itu yang gue ambil tuh kayak. Dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini,
1: okay.
0: gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini, gitu.
1: Oh, ngerti. Ya? Jadi kayak nggak terlalu buru-buru gitu ya.
0: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini-begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai. Tapi pas udah dicek semuanya berantakan, gitu.
1: Iya,
0: gak
1: sih,
0: semuanya
1: sih.
0: Tuh ke QC, gitu.
1: Benar-benar.
0: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh, lu produsingnya kayak gini ya, gitu. Terus kayak. Bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
1: Oh iya? Dia, maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
0: Disiplin ya? Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak. Ya suka kadang-kadang gitu, suka ada aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke, dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
1: Oke.
0: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
1: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
0: Gila.
1: Gitu. Wow, gitu. Gua, itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
0: betul.
1: Gitu
0: itu
1: kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4.
0: Iya.
1: Ini bener-bener jam kerja banget sih.
0: Asli, gila. Bener-bener office hour.
1: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
0: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira anaknya diapain ya gitu. Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, gitu-gitunya.
1: Iya.
0: Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shaka Khan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
1: Okay.
0: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja. Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
1: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
0: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
1: Okay.
0: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
1: Berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti.
0: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
1: cukup, catchy gitu.
0: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak taranana papa taratara itu kayak itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu. Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
1: Iya. Seringnya kayak gitu kan.
0: Seringnya kayak gitu.
1: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
0: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
1: alias
0: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
1: Lah, itu dia.
0: Albumnya Perunggu.
1: Itu dia.
0: Albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
1: Benar.
0: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
1: Take
0: vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
1: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya ya sebenarnya.
0: Iya, karena kita beda, iya dia...

0: dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
1: Iya sih, tetap juga.
0: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
1: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lu kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini. Gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning gue. Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga,
1: kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takut ya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya, wow. Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. Bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong, gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Produ FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request yang banyak tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah.
1: Nanti tunggu ya.
0: Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di gimana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
0: To be confirmed ya. Pokoknya bisa semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti minta tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Thank you sukses so much. Selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga.
1: Betul.
0: Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sejam jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ellen Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Pak Evan dari Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti kamu bakalan ditemenin sama Dipa dengan program-program menarik tentu saja nih teman Prodo. Dan buat kamu yang udah follow media sosialnya Prodo Pontianak, pastinya tahu nih malam hari ini di Ronda Dipa bakalan ngobrol sama siapa. Dan sudah hadir juga di studio kita malam hari ini dari Borneo Legal Club. Langsung aja kita ajakin kenalan, ada siapa di sini? Silakan.
1: Oke, baik, halo semuanya. Jadi aku Putri Wulandari. Aku saat ini lagi kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pontianak, tepatnya pada prodi Hukum Ekonomi Syariah.
0: Putri dari prodi
1: Hukum Ekonomi
0: Hukum
1: Syariah.
0: Ekonomi Syariah. Yeah. Ada Putri di sini. Terus ada siapa lagi nih?
2: Halo Sobat Pro 2 Pontianak, perkenalkan nama saya Kel Anjani dari mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, termasuk di dalam bagian Borneo Legal Club.
0: Oke, jadi ada Putri dan juga Jani.
1: Kaila.
0: Putri dan juga Kaila. Ini kalian berdua satu angkatan atau beda angkatan nih kalau boleh tahu?
1: Iya, kami satu angkatan.
0: Satu angkatan. Iya. Oke. Wah, Putri sama Kaila memang sebelum kuliah udah saling kenal atau kenalnya pas di zaman kuliah?
2: Pas zaman kuliah.
0: Oh, pas zaman kuliah.
2: Masih ospek.
0: Ya, oke. Okay.
1: Kebetulan aku dari Singkawang kan. Okay, jadi kayak baru juga gitu.
0: Oh, Putri dari Singkawang.
1: Iya.
0: Kalau Kaila dari?
2: Asli Pontianak.
0: Oke, okay. Singkawang di mananya?
1: Putri? Aku di Jalan Pramuka.
0: Jalan Pramuka. Condong.
1: Condong.
0: Respect. Udah berapa lama udah pulang ke Singkawang nih?
1: Baru sih. Karena memang sekarang aku lagi ngisi kekosongan waktu libur aku dengan magang, jadi belum bisa pulang juga.
0: Oke. Okay. Gitu ya. Magang di mana?
1: Saat ini lagi magang di Kementerian Hukum.
0: Kementerian Hukum.
1: Iya.
0: Udah berapa lama berarti?
1: Kita dua minggu lebih.
2: Sudah 3 minggu sih hitungannya.
1: Iya,
0: udah masuk 3 minggu.
2: Karena kita dari bulan Juli tanggal 20.
0: Oke. Okay. Kalau Kaila juga magang di situ.
2: Iya, kita di Kementerian sama Hukum di Divisi Analisis Hukum.
0: Wih, keren. Divisi Analisis Hukum.
2: Iya, okay. ANEP lah singkatannya.
0: ANEP.
2: Iya.
0: Oke. Nah, Putri dan juga Kaila berarti magang sekarang di Kementerian Hukum di apa? ANEF ya tadi ya.
1: Iya, analisis dan evaluasi.
0: Analisis dan evaluasi hukum. Putri bisa ngomong Singkawang kan, Dan?
1: Bisa lah, Bang. Orang Singkawang asli nih.
0: Coba perkenalan pakai nama bahasa Singkawang.
1: Pakai bahasa Singkawang. Halo biak-biak Singkawang. Jadi saat itu aku lagi ada di RRI Pro 2.
0: Mungkin kita mau nonton live-nya bisa juga.
1: Langsung kunjungin di YouTube bisa juga.
0: Prodo Pontianak.
1: Oke. Okay. Gitulah ya bahasa Singkawang.
0: Iya. Kalau aku juga kebetulan banyak di Singkawang.
1: Oke, oh, oke. Okay.
2: Terkenal banget ya kota Singkawang itu.
1: Ini produknya.
0: Kalau di Singkawang tuh musim-musim libur gini pasti rame kan.
1: Iya, benar banget. Iya, betul.
0: Tapi aku ada pertanyaan nih buat Putri.
1: Oke.
0: Okay. Orang Singkawang libur katakan libur sekolah, ke pantai juga atau kemana kira-kira?
1: Ya biasa sih, kayak ke pantai juga ada. Cuman kayak kadang, kalau ke pantai kayaknya nggak pernah bosan ya.
2: Iya.
1: Okay. Tapi Singkawang itu kan sekarang kan kayak, kalau misalkan aku nih ketemu orang nih, Singkawang kemana sih? Pasti jawabannya itu pantai. Padahal banyak banget kayak destinasi-destinasi iya, lain yang menarik-menarik juga.
0: Gunung
1: gitu.
0: Poteng,
1: iya bener. Gunung Poteng.
0: Iya. Bisa tak juga?
1: Bisa sih.
0: Gunung Pasir bisa.
1: Bisa.
0: Banyak.
1: Banyak banget. Gitu kan. Memang kota wisata kan.
0: Kota wisata bener. Kalau Kaila sering ke ini, sering ke Singkawang juga?
2: Jelas ke pantai tadi.
1: Iya kan? Pasti kayak pantainya doang gitu ya.
0: Iya, tapi mungkin di zaman sekarang udah mulai-mulai banyak nih kan wisata yang lain dikunjungin lah, khususnya di Singkawang. Oke, okay, back to the topic kita hari ini ya. Kalian berdua tuh masuk ke jurusan ini yang kalian dalami sekarang, itu memang karena pengen dari SMA atau karena kejebak atau gimana nih? Dari siapa dulu? Kaila boleh.
2: Dari memang pengen hukum sih.
0: Pengen hukum? Ya, kenapa suka dengan jurusan hukum?
2: Karena pada saat SMP di kelas 9 itu emang udah mendalami di PKN.
0: Oh gitu.
2: PKN tuh nilai 90-100.
0: Oh tinggi nih ya?
2: Tinggi dibanding dari matkul lain.
0: Realistis diberarti.
2: Iya, kita melihat dari latar belakang juga kan. Terus berhubung dengan keluarga latar belakang juga ada yang beberapa sarjana hukum. Mm-hmm. Jadi kayak kepengen nih menarik. Karena kalau kita di zaman sekarang ini kan hukum ini kayak gak akan mati.
3: Iya.
2: Ya, karena ya, di Indonesia ya selalu membutuhkan itu.
3: Iya, dan ada pembaharuan-pembaharuan terus kan.
2: Benar.
3: Ya, kan, yang harus diperdalam, dipelajari ataupun direvisi mungkin ya.
2: Iya. Oke. Okay. Jadi itulah jadi faktor kenapa itu memang pengen banget dihukum.
3: Oh, oke. Okay. Realistis itu. Berarti
1: realistis
3: dia.
1: Realistis ya.
3: Tahu nilai PKI-nya bagus, kok saya masuk hukum aja nih.
2: Iya.
3: Gak perlu repot-repot. Mungkin kalau masuknya ke biologi atau
2: kesehatan, ya, ya.
3: Kesehatan kan ya. Harus ngapa lagi gitu.
2: Mendalami.
3: Oke, oke. Berarti kan saya memang tertarik dengan hukum.
2: Benar.
3: Kalau Putri gimana Putri?
1: Ya kalau mau dibilang sejarahnya ya. Jadi kayak aku tuh sebenarnya pengen banget hukum, tapi di sisi lain pengen juga ekonomi.
3: Oke.
1: Okay. Ceritanya seperti itu awalnya.
3: Kenapa? Kenapa pengen banget hukum dan kenapa pengen juga dengan ekonomi?
1: Ya benar tadi seperti yang dibilang oleh Kayla ya, bahwa hukum di sini tuh semua aspek itu pasti ada peraturannya gitu. Jadi aku ingin menjalani kehidupanku tuh ya aku tahu apa sih hakku dan apa sih kewajibanku gitu.
3: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian juga aku ekonomi itu karena memang aku suka juga. Karena aku suka pelajaran-pelajaran ekonomi lah gitu.
3: Suka ngitung duit kali ya?
1: Suka.
2: Akhirnya
1: tuh aku tuh bingung gitu kan. Ekonomi atau hukum nih gitu waktu SMA. Kemudian aku tuh minta daftarin sama TU, bagian TU di sekolah aku dulu. Kayak terserah deh mau dimasukin ke apa aja gitu kan. Terus akhirnya dimasukinnya dan dalam keadaan aku nih nggak tahu mau dimasukin kemana, yang penting ada ekonominya, aku bilang kayak
3: okay.
1: Gitu.
3: Oke. Terus gak nuntut harus jurusan khusus.
1: Iya benar-benar. Ya. Karena memang itu niatnya tadi untuk cadangan aja tuh, okay. Gitu kan. Terus akhirnya keterima lah di hukum ekonomi di dua jurusan yang memang aku inginkan.
3: Kebetulan.
1: Dari awal. Kebetulan. Iya ternyata tuh ada gitu. Ya.
3: Oke. Okay.
1: Jadi aku dapat hukum dan juga dapat ekonominya plus syariah ya agama.
3: Iya.
1: Jadi kayak gitu.
3: Memang kebetulan dapat jurusan yang sesuai yang benar-benar kamu pengen ya Putri ya. Yeah. So far berarti udah semester berapa kalian? Semester 5.
1: Kami naik semester 5.
3: Semester 5 ya, udah mulai magang kan. Udah mulai-mulai ngerasa tuh hektik-hektiknya ya kan.
2: Betul.
3: Tapi dari sistem perkuliahan ya kan, dari kita cerita dikit deh, masa sekolah sama masa kuliah. Yang kerasa banget bedanya tuh di mana? Apakah dari cara belajarnya, dari teman-temannya, atau dari tugas-tugasnya? Ah, gimana tuh?
1: Siapa dulu nih?
3: Boleh aja.
2: Nah. Sambil aja kita.
1: Boleh, oke. Okay. Kalau misalkan yang paling terasa, ya kalau aku sih pertemanan ya mungkin ya.
3: Pertemanan. Kenapa ya, pertemanan?
1: Mungkin kalau misalkan dulu kita waktu sekolah tuh kayak lebih apa ya? Lebih berbaur lah mungkin ya. Kayak kalau di kuliah tuh kayak ada kayak kelompok-kelompok gitu loh.
2: Iya, ngerasain circle-nya gitu loh.
3: Iya,
2: oke. Okay. Ya. Ternyata itu nyata ya.
3: Bener.
2: Karena tuh ada beberapa statement bahwa di dunia perkuliahan lah kalian menemukan apa itu pertemanan.
1: Iya, teman-teman yang benar-benar tulus lah gitu ya istilahnya.
2: Iya. Mana teman-temannya memang hanya mengambil manfaat aja gitu.
3: Oke, okay. Nebeng absen gitu.
1: Iya, nebeng tugas. Nggak bisa ya nebeng absen ya.
2: Iya,
1: dosennya langsung yang
3: nggak bisa ya. Nebeng tugas.
1: Iya, ya, masih bisa diakalin lah ya.
2: Betul.
3: Masih ada nggak sih kayak misalnya yang tugas kelompok gitu?
1: Ah, ada.
3: Masih ada.
1: Banyak banget.
2: Itu lebih banyak itu daripada sekolah.
1: Setiap hari kayaknya ada ya.
3: Oh, iya.
1: Setiap mata kuliah tuh pasti ada
3: kelompok. Disuruh bikin kelompok gitu. Dan kelompoknya acak.
1: Iya.
2: Kelompoknya acak.
3: Oke, dipilihin gitu ya. Begitu dapat yang beda circle, rada awkward tuh jujur.
2: Iya, benar. Jujur, awkward banget.
1: Apalagi jujur, iya.
2: Orang-orang yang itu.
1: Aduh.
3: Bingung gitu, ini aku mau bantuin yang mana gitu kan. Ujung-ujung kayak, ya adalah sini biar aku yang ngeprint aja.
2: Iya, tapi so far kita nyambung aja sih.
3: Iya.
2: Karena kita menempuh pendidikan ya kan, pasti adanya.
1: Iya, biasa ya. Dinamika.
2: Bukan hal itulah.
3: Kan dalam pertemanan tuh ada macam-macam ya. Ada yang cocok ya, diajak teman nongkrong, ada yang cocok.
1: Ada circle-nya berarti Mas.
3: Yeah.
1: Kayak ini kawan ini kayaknya cocok buat diajak belajar, cocok buat diajak ngafe.
3: Iya. Yeah,
1: kayak beda-beda gitu ya.
2: Ada porsi gitu loh.
3: Tapi bukan berarti ketika kita enggak cocok dengan
1: enggak.
2: Bukan.
3: Berantem kan
1: enggak. Enggak. Pasti punya ke kepribadian yang berbeda-beda.
2: Iya, karena kan beragam juga kan.
3: Benar, ada yang cocok diajak bisnis.
1: Iya, iya benar.
3: Ada yang cocok diajak nongkrong buat hahaha doang. Iya. Cocok buat diajak cerita, tapi begitu diajak buat belajar, nggak mungkin cocok. Dia punya metode sendiri.
2: Iya, benar.
1: Iya, benar-benar.
3: Kita mungkin yang belajarnya di siang atau sore hari gitu kan sambil ngopi barangkali kan. Yeah. Nah, mungkin dia belajarnya yang tengah malam sendiri benar-benar fokus. Ada aja yang kayak begitu ya.
2: Memang.
3: Nah, ini kan sesuai dengan kayak tema pembahasan kita malam hari ini, merdeka dalam pemikiran dan juga bertumbuh dalam perjalanan. Nah, kalau misalnya kita udah bisa memilah-milah nih ya, teman yang cocok, mana teman yang gak cocok buat ini itu segala macam, secara gak langsung tuh kita udah kayak merdeka dari pemikiran. Nah, kita kayak gak memaksakan kehendak kita ke orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Kalau memang punya visi yang sama, ya berteman lah. Tapi kalau nggak punya visi yang sama, bukan berarti harus bermusuhan juga. Oke, nanti abis ini kita bahas lebih lanjut nih teman-teman Pro 2 ya. Buat kamu yang penasaran, pengen titip pertanyaan atau pengen tonton langsung visualnya, kamu bisa ke live YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Yang pengen tanya-tanya juga kirimkan aja pertanyaan kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau bisa juga DM ke Instagram-nya Pro 2 PNK dan bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita break dulu sejenak teman Pro 2 dan nanti kita akan kembali lagi. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 98 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Masih bersama Putri dan juga Kayla yang udah ngobrol barengan Dipa di segmen 1 tadi nih, teman Pro 2. Nah guys, aku pengen tanya soal merdeka dari pemikiran. Nah menurut kalian nih ya, pemikiran yang udah merdeka gitu, pemikiran yang udah merdeka sama yang belum merdeka itu kayak gimana sih? Mungkin ada beda yang bisa kalian jelasin gak? Dari Kayla dulu boleh, silakan.
1: Baik, menurut saya sih merdeka di dalam pikiran tuh kita tuh bisa berani lebih bebas lagi dalam berpendapat, bisa lebih dalam berpendapat tuh kita tuh enggak dibatasi sebenarnya. Cuman okay, di dalam pasal 28E itu ada menyebutkan bahwa sekumpulan itu bisa boleh berpendapat dan juga boleh berorganisasi. Nah, itu tandanya kita tuh sebenarnya di dalam kemerdekaan dalam berpendapat itu ialah kita bisa lebih menyuarakan suara kita, lebih bebas lagi dalam kita berpendapat selagi itu baik dan tidak melewati batas.
0: Oke, jadi nah, kemerdekaan dari berpendapat itu juga masuk ke dalam
1: merdeka dalam berpikir.
0: Merdeka dalam berpikir. Oke, menarik nih teman berdua. Nah, kalau menurut Putri mungkin pengen menambahkan?
2: Iya, benar banget ya tadi. Dalam pasal juga udah disebutkan bahwasannya ya berpikir itu juga salah satu hal yang dibebaskan gitu ya. Namun ada ayat lanjutannya bahwa ada beberapa hal yang memang perlu dispesifikkan. Berpikir yang seperti apa, berpendapat yang seperti apa gitu kan. Karena kan pasti ada peraturannya juga. Gak bisa kita tiba-tiba menjudge, oh gini gitu kan. Kan okay, gak bisa gitu kan. Harus ada data dan juga faktanya yang benar-benar terjadi gitu. Kemudian untuk aku mengenai kemerdekaan tadi ya, kemerdekaan bagaimana kita berpikir gitu kan. Kalau misalkan dulu kita melihat bahwa pahlawan-pahlawan kita berjuang itu melalui bambu runcing, perang dan lain sebagainya gitu kan. Kita di sini yang sudah merdeka, kitalah yang harus melanjutkan perjuangan tersebut ya, bukan dengan cara berperang lagi, tapi bagaimana kita untuk terus bertumbuh gitu, Bang.
1: Benar.
2: Jadi kayak entah itu dari segi pemikiran kita yang dulunya kita memikirkan bahwasannya pendidikan itu tidak penting gitu ya. Nah, dari situ kemerdekaan berpikir atau berpikir yang sekarang sudah modern ya, pendidikan itu sangat-sangat penting gitu. Baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan gitu. Jadi tidak ada batasan-batasan atau tidak ada lagi tuh kayak perempuan
0: sana,
2: ya, perempuan harusnya di dapur aja apa segala macam, itu tidak harus ada lagi seharusnya gitu.
0: Oke, berarti yang aku tangkap kalau orang-orang zaman sekarang mungkin ciri-ciri pemikirannya sudah merdeka tuh ya untuk dari segi pendidikan terutama
2: pendidikan
0: itu mereka udah menjadi prioritas utama. Sekolah yang tinggi dan bukan
1: tidak
0: cuma buat
1: batasan.
0: Gak ada batasan, bukan cuma buat cowok doang, tapi cewek juga boleh, iya kan?
2: Karena ada satu kutipannya sangat-sangat menarik ya.
0: Ah, gimana tuh kutipannya tuh?
2: Jadi jika perempuan tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, dia pasti akan kalah dengan perasaan. Jadi kayak dia bakal sibuk nih, iya, menyibukkan diri.
1: Ketika dia tidak menyibukkan dirinya, maka dia akan dihantui dengan perasaannya.
0: Perasaan seperti kan, apa yang menghantui?
2: Entah itu insecure,
1: entah itu dari insecure, kemudian percintaan. Contohnya nih kan zaman sekarang nih, anak muda nih kan lebih banyak tuh lagu-lagu galau, lagu-lagu sad. Nah, gimana ya?
0: Broken heart, patah hati.
1: Iya,
2: padahal kayak terpikir
1: itu tuh sebenarnya tuh boleh. Enggak apa-apa, cuma tuh jangan berlarut-larut. Jangan sampai hal itu tuh bikin Anda tuh stuck gitu, bah, stuck di situ saja gitu.
0: Jadi kayak misalnya nih lagi nggak patah hati dengar lagu patah hati, jadi patah hati deh kayaknya. Biar relate nih kayaknya.
2: Nah, kalau misalkan kita sibuk tuh kita nggak sempat lagi tuh mikirkan hal-hal yang
1: ada waktu
2: kayak
1: gitu.
2: Overthinking apa segala macam itu kan nggak dikepikir gitu.
0: Tapi kalau menurut kalian nih overthinking ataupun apa namanya, overthinking atau hal-hal yang menyangkut perasaan ya, itu sebenarnya salah atau benar sih menurut kalian?
2: Karena perempuan ini memang pada hakikatnya memang menggunakan perasaan, memang ya. Jadi sebenarnya itu tidak salah. Karena tapi kita juga harus tahu batasan-batasan gitu. Nah itu tadi kuncinya, kita harus tahu sebagaimana sih batasannya gitu kan. Dia boleh kita bersedih apa segala macam, namun kan kita juga enggak boleh berlarut-larut gitu. Mm-hmm. Jadi kita harus tahu juga apa sih obatnya, apa nih solusinya gitu ya. Nah itu yang bisa menjadi suatu kekuatan lah buat perempuan-perempuan masa kini ya. Kayak supaya tidak terbelenggu pada perasaan-perasaan yang tidak penting gitu.
0: Tapi sometimes karena perasaan lagi enggak baik baik aja, bisa berpengaruh juga nggak sih dengan kegiatan kita?
1: Benar, bisa tuh.
2: Sangat-sangat bisa.
0: Sangat-sangat bisa ya.
1: Sepakat
0: nih kita dengan hal ini.
1: Sependapat itu.
0: Nah, menurut kalian gimana sih cara untuk bisa tetap beraktivitas dengan maksimal, dengan produktif meskipun perasaan kita lagi nggak baik-baik aja? Mungkin ada yang pengen ngebagiin tipsnya atau siapa? Cerita dulu deh, pernah nggak ngalamin kayak begitu?
2: Oke, siapa boleh?
0: Apa pingsun
2: Oke, kalau misalkan perasaan kayak bad mood gitu kan ya, misalkan kebawa deh dari kos gitu kan, perasaan-perasaan tidak enak itu terus kebawa ke dunia kuliah atau dunia kerja gitu kan, itu pasti berpengaruh sih bang. Tapi kita juga harus tahu tadi tuh bagaimana sih obatnya gitu kan, tipsnya tuh bagaimana. Pasti kita lebih mengetahui dan lebih mengenal diri kita sendiri tentunya kan. Jadi kita juga harus mulai tahu kalau misalkan saya bad mood nih, apa nih obatnya gitu. Kita harus cari tahu tuh. Kalau aku sendiri sih salah satunya yang melakukan hobi-hobi aku, atau misalkan makan makanan kesukaan deh, itu kayaknya cewek banget deh ya. Kayak misalkan coklat apa gitu kan,
0: jajan-jajan yang bikin ini ya, beli kopi gitu kali ya.
2: Bener banget. Kalau misalkan aku juga tuh apa ya, kalau misalkan salah satu hal yang membuat aku lebih bermood lah gitu ya,
0: buat naikin mood
2: mood itu, aku ketemu lingkungan-lingkungan yang memang bisa memotivasi, kayak ketemu anak kecil, kemudian ketemu orang-orang yang bisa ngasih aku insight-insight gitu.
0: Ngobrol ya mungkin?
2: Ngobrol
0: atau observasi orang-orang?
2: Iya bener.
0: Lebih
2: ke kayak gitu.
0: Itu bisa naikin mood ternyata?
2: Iya bener.
0: Tapi dari bisa. Kak Putrinya ya?
2: Ini
0: tadi
2: aku.
0: Ya? Kalau Kayla gimana?
3: Sependapat dengan Putri tadi. Semisal perempuan itu kan lebih dominan ke perasaan ya kan. Nah contohnya,
0: kok saya mengerti banget ini kayaknya.
3: Hal kecilnya ya ini ya. Seperti hal kecilnya itu misalnya lagi berantem nih sama pacar.
0: Ya kan? Misalnya
3: anak ya, muda zaman sekarang ya kan.
0: Inilah,
3: lagi gitu bad kan. Mood lah gitu kan. Sementara kita nih juga ada hal yang memang harus udah tanggung jawab kita. Contohnya seperti kuliah, kita harus presentasi di depan, kita harus presentasi tugas-tugas kita.
0: Atau ujian misalnya.
3: Ya contohnya ujian lah. Nah, kayak pinggirin dulu deh bad moodnya, pinggirin dulu perasaannya, fokuskan dulu dengan tujuannya tadi. Ini kan gimana ya, prioritas kita gitu. Nah, walaupun kita bad mood tuh kayak abis itu tuh self reward atau apa, membeli hal-hal yang membuat kita tuh senang. Atau contoh seperti kalau saya pribadi itu, misalnya saya bad mood atau apa gitu tuh, pasti saya akan mencari celah gitu. Celah apa sih yang harus bikin saya ini supaya tidak kepikiran, supaya hal-hal tadi itu bisa tersingkirkan.
2: Menyibukkan diri
3: lah. Iya, menyibukkan dirilah tadinya,
0: supaya nggak berlarut-larut,
3: supaya tidak berlarut-larut, karena kita juga harus profesional ya kan di depan kehidupan ini.
0: Nah tapi kalau misalnya kalian lagi lagi bad mood gitu kan, sebenarnya faktor yang bikin bad mood tuh apa sih?
3: Perempuan nih dibilang bad moodnya tuh kayak nggak ada alasan sebenarnya. Kayak pengen aja gitu bad mood, tiba-tiba bad mood gitu kan.
2: Kadang ada fase-fase yang memang
3: emang udah masanya bad mood, kayak misalnya PMS gitu kan.
0: Oh iya, aku mau apa, datang bulan.
3: Iya benar.
2: Atau emosi lagi tidak stabil.
3: Lagi stabil.
0: Mood swing ya. Yeah.
3: Mood swing.
0: Mood swing. Tapi itu karena memang
3: kalendernya.
0: Biologis ya.
3: Iya, memang kalendernya.
2: Tapi kayak menurut aku orang-orang yang
3: seperti itu tuh
2: bad mood di tengah orang banyak itu agak egois ya kayaknya. Karena orang yang seperti itu tuh mengubah suasana gitu.
3: Betul.
2: Karena tuh serius kayak misalnya
3: ya, awalnya ceria,
2: kita ceria nih satu ruangan. Ada satu yang bad mood, itu tuh pasti berubah tuh suasananya.
3: Energinya
2: tuh,
3: loh.
2: Energinya tuh terbawa gitu.
3: Energinya tuh terseret gitu.
0: Yang harusnya bisa ketawa-ketawa karena ada satu orang ini yang mungkin lagi bad mood.
2: Kayak jadi, kebawa gitu ya.
3: Jadi nah, bisa lebih profesional lah.
0: Kalau menurut kalian gimana misalnya berada di posisi kayak begitu? Misalnya dalam satu lingkungan
2: kita
0: lingkungan
2: ya,
0: kalian di kuliah kah atau di tempat kerja atau dimanapun ya, nongkrong kah? Misalnya ada yang seperti itu, kalian apakan orangnya?
3: Kalau saya pribadi karena ini sering terjadi di lingkungan, ya mungkin kita sudah mengetahui karakternya. Kayak orang ini, oh berarti lagi bad mood, jangan diganggu gitu. Biarin aja sampai dia nanti kembali. Terus ada juga yang memang harus dibujuk. dideketin gitu. Karena yang rata-rata yang bad mood itu pasti perempuan. Nah, otomatis kita tanya dulu nih, ada apa? Kenapa? Ayo jajan. Ayo
0: bisa
3: plat.
0: Enggak mau misalnya gitu.
3: Itu tuh memang perempuan banget sih katanya tuh. Kayak udah
2: serah deh.
3: Familiar gitu.
0: Oke.
3: Kalau hal-hal seperti itu sih sebaiknya sih kita mengetahui ya karakter orangnya gimana. Kalau memang orangnya tuh lagi recharge energi, biasanya tuh ada orang yang memang bad mood tuh karena recharge energi.
2: Energinya habis.
3: Energinya habis di tengah keramaian itu.
2: Jadi dia diam aja.
3: Jadi
2: kita diamin aja gitu.
3: Jadi kita diamin aja.
2: Ada yang perlu diselesaikan di situ.
3: Benar.
0: Oh, biarin aja udah.
3: Iya.
0: Gitu. Solusi terbaik nih.
2: Tergantung,
0: ya.
2: Tergantung konteks. Tergantung. Dia diamnya tuh kayak gimana?
3: Konsepnya bagaimana?
2: Permasalahan dia tuh apa? Gitu.
0: Kalau dia diamnya silent treatment.
3: Kalau dia diamnya silent treatment berarti dia energinya habis.
0: Oh gitu. Ya,
3: kalau mikirnya seperti itu sih.
0: Ya, jadi harus diapakan kalau misalnya?
2: Diamin aja kalau misalkan diamin energi aja. Dia lagi habis tuh diamin. Kalau misalkan dia memang bad mood karena bawaan dari luar, entah itu masalah keluarga dan lain sebagainya, ya perlu kita ajak obrol sih.
3: Betul.
2: Itu perlu kita. Karena disitulah peran kita sebagai teman gitu ya.
3: Kalau di tengah keramaian seperti itu ya antara dua, antara dia bad mood memang beneran recharge energi apa karena memang ada masalah problem. Tergantung konsepnya sih bagaimana.
0: Mungkin kalau yang menjadi teman akrabnya dia pasti tahu lah ya.
3: Iya, pasti mengenal
0: seperti apa gitu kan.
3: Betul.
0: Ya, mungkin dimaklumi aja kali ya.

0: Nih, atau nggak dipikirin sama sekali gitu kan?
1: Iya, betul. Karena cowok kan nggak berpikir biasanya.
0: Waduh. Jarang.
2: Nggak berpikir.
0: Jalanin aja. Jalanin, tuh, gimana?
1: Cowok tuh lebih bujur arus dia. Apa yang dihadapin ya udah gitu.
2: Ya udah gitu ya.
1: Nggak mempermasalahkan hal-hal kecil.
0: Karena memang mungkin ini ya, cowok tuh dari kecil kan dituntut untuk menjadi problem solver ya, untuk menyelesaikan masalah. Iya, ada permasalahan apa? Oke, okay, dari orang tua harus nih, kamu bertanggung jawab nih, selesaikan apa masalah kamu, kamu harus bisa menyelesaikan sendiri. Dituntutnya mungkin seperti itu kali ya. Jadi karena, terbawa lah kali.
2: Karena memang kan cowok itu kan lebih kepada logika, kalau cewek itu lebih kepada perasaan. Tapi juga sebenarnya cewek tuh juga perasaan itu juga punya logika.
0: Logikanya keren-keren kok maksudnya.
2: Cuman memang moodnya lagi aja.
0: Mungkin untuk menyeimbangkan kedua itu mungkin.
1: Iya, benar.
0: Menyeimbangkan antara logika dan perasaan.
2: Iya, benar.
0: Biarpun karena yang dominannya mungkin yang cewek dari perasaan.
2: Iya.
0: Kalau yang cowok mungkin lebih dia punya perasaan.
2: Iya, tapi lebih memilih
1: logikanya lebih daripada perasaan.
2: Logikanya lebih jalan lah gitu.
0: Ya udahlah kali ya.
1: Iya. Lebih ya udahlah,
2: ngapain dipikirin.
0: Mending busreng gitu kan.
2: Betul lagi ya. Kalau cewek ini sampai jalan, sampai rumah, aduh, kenapa tetap ya tadi kayak gini? Kenapa ya kayak gini? Kenapa ya gitu?
0: Oke.
1: Hal-hal kecil tuh selalu dipikirin kalau sama perempuan.
0: Nah, dari memikirkan hal-hal kecil nih, menurut kalian orang yang sudah merdeka secara pemikiran itu cenderung memikirkan hal-hal kecil atau mempermasalahkan hal-hal kecil atau cenderung abai dengan hal-hal itu? Menurut kalian deh.
1: Oke. Oke. Baik. Kalau menurut saya pribadi ya, merdeka contohnya nih dalam hal kecil. Kalau saya pribadi, dari buku yang saya baca itu dari Berani Tidak Disukai dan juga Bersikap Seni bodo Bersikap Bodo Amat. Dua
0: bagus.
1: Buku itu memang wajib dibaca untuk kita anak-anak muda, karena hal-hal dalam buku itu tuh sangatlah bermanfaat, sangatlah memang dibutuhkan sama anak-anak muda. Nah, contohnya nih di kehidupan kita nih, hal-hal kecil yang mana nih yang bisa kita kendalikan? Kalau hal-hal yang enggak bisa kita kendalikan, kayak di luar kendali kita itu terjadi, ya udah beresin apa yang bisa kita kendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan, berarti emang di luar kendali kita. Itu tuh sudah skenario Tuhan gitu ibaratnya.
0: Okay. Emang udah ditakdirkan seperti itu.
1: Iya, benar.
0: Terjadinya,
1: jadi itu supaya gitu, tidak perasaan kita tuh juga tidak bermain di situ, kayak ya udahlah gitu. Nah, kalau dalam hal-hal besar, contohnya seperti kayak hal-hal besar nih masih bisa kita nih kita evaluasikan gitu, kita analisis lagi gitu. Maka hal-hal seperti itulah yang bakal kita prioritaskan, bakal hal-hal yang bakal kita evaluasikan. Seperti itu sih menurut saya.
0: Untuk jadi apa ya, perubahan di kemudian hari buat kitanya juga kan.
1: Iya, untuk diri sendiri juga.
0: Oke. Kalau menurut Putri gimana?
2: Kalau menurut Putri
0: ya, orang yang udah merdeka secara berpikiran merdeka ya, dia cenderung memikirkan hal-hal kecil, mempermasalahkan lebih tepatnya, mempermasalahkan hal-hal kecil atau cenderung kayak ya udah diabaikan gitu aja deh.
2: Kalau misalkan hal kecilnya itu tergantung konteks masalahnya sih. Kayak misalkan permasalahan yang memang hal kecil ini bisa menimbulkan dampak di masa depan, yaitu perlu kita evaluasi kembali ya. Tidak bisa kita abaikan begitu saja hal-hal seperti itu, karena ya tadi hal-hal kecil itulah yang akan membentuk kita di masa depan gitu kan. Kemudian juga misalkan kita hal-hal kecil itu tadi dalam konteks yang memang tidak perlu untuk kita pikirkan, kayak di luar kendali kita seperti yang dibilang Kak Kayla tadi, yaitu ya udah gitu kan. Karena betul tadi, kita itu tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Jadi kita lurus aja gitu kan. Apa yang memang kita lakukan itu sudah benar, ya udah kita kerjakan gitu. Kalau misalkan di hal-hal lain itu memang mengganggu untuk produktivitas kita, ya kita abaikan aja lah gitu kan. Tergantung konteks permasalahannya,
1: konteks dan tadi juga konsepnya bagaimana. Karena kan kembali lagi ke mental juga kan. Semisal hal-hal kecil seperti ini nih bakal kepikiran gitu, bakal mengganggu produktivitas kita, bakal mengganggu kesibukan kita kesehariannya. Maka sebaiknya tuh kita pinggirkan dulu, karena kita merasa juga itu tuh sudah semaksimal mungkin kita kerjain.
0: Oke. Jadi merdeka secara pemikiran tuh mungkin ini kali ya yang bisa kita kendalikan. Fokuslah ke hal tersebut.
1: Betul.
0: Nah, tapi yang memang nggak bisa kita kendalikan, ya udah, setidaknya kita udah berusaha semaksimal kita.
2: Iya, benar.
0: Ya kan? Kalaupun memang hasilnya di luar dari ekspektasi kita, ya udah, lempengin aja lah gitu ya. Jangan dipermasalahkan.
1: Iya, jangan diribetkan.
2: Jangan dibesar-besarin.
0: Jangan dibesar-besarkan, sepakat. Iya, benar banget.
1: Pendapat itu.
0: Karena kadang ada orang yang suka membesar-besarkan masalah-masalah kecil kan.
1: Benar.
0: Ya, tapi secara dari psikologis juga aku pernah baca orang yang cenderung mempermasalahkan hal

0: Hal kecil tuh biasanya orang itu melakukan kesalahan besar. Nah, jadi hal yang kecil itu di
1: jangan sampai ada celah gitu ya.
0: Iya, dipermasalahkan sama dia supaya mungkin
1: menutupi
0: kesalahan dia. Yang besar. Biasanya cenderungnya seperti itu
1: sih. Iya,
0: benar. Ya kan? Karena kalau masalah-masalah kecil ya dalam kehidupan apa sih pasti ada lah.
2: Kayaknya
0: kan?
2: Ada. Apa ya? Buat apa ya kita permasalahkan itu? Mending kita ngelakukan hal-hal lain
1: yang bisa gitu. Kita kendalikan lah.
0: Iya.
1: Tapi ada juga sih biasanya hal-hal kecil itu tuh, kenapa orang itu tuh mempermasalahkan hal-hal kecil itu biasanya karena faktor psikologisnya. Kayak dia tuh emang harus profesional, udah dididik dalam lingkungan yang
2: detail lah,
1: harus detail,
2: benar.
0: Perfeksionis.
1: Lebih ke perfect, pokoknya apapun itu harus perfect di mata dia gitu. Jadi kita orang awam nih memandangnya kayak ngapain sih harus kayak segitunya banget hal-hal kecil gitu pun dipikirin gitu kan. Cuman kan dalam artian mereka tuh beda. Dalam artian mereka tuh itu tuh hal kecil itu tuh akan menimbulkan hal besar gitu. Di kemudian hari.
0: Iya. Kalau kalau memang outputnya seperti itu ya mungkin kurang bagus ya kayaknya ya. Kecuali kalau memang dia yang pengen totalitas tapi hasilnya mau seperti apa? Ya udah, yang penting dia udah tahu nih limit dia sampai mana, dia udah melakukan yang dia bisa supaya enggak ada penyesalan gitu. Mau mungkin ke outputnya aja sih ya yang perlu dievaluasi sedikit kayaknya gitu ya. Oke, merdeka secara pemikiran. Jadi banyak banget dari kita yang ngerasa kita adalah orang merdeka secara ini. Tapi mungkin masih banyak yang belum tahu gitu, merdeka secara pemikiran itu kayak gimana. Ya bahkan ada yang sebenarnya dia juga belum merdeka sebenarnya dari pemikirannya. Contoh nih misalnya kayak dia kuliah, mau masuk kuliah misalnya gitu kan. Dia punya nih keinginan, pengen kuliah di jurusan ini. Tapi dari orang tuanya mungkin kayak udah kamu di sini aja, ya kayak memaksakan anaknya kamu harus seperti ini, harus seperti itu gitu kan. Nah mungkin menurut kalian orang-orang yang kayak gitu udah merdeka belum sih secara pemikiran?
1: Kalau menurut saya pribadi, karena hal itu tuh pernah saya dengar dari cerita teman-teman saya, hal-hal seperti itu tuh tergantung dalam konsepnya sih. Semisal dalam hal perkuliahan tadi, dia tuh diperintahkan memang sudah diatur masa depannya oleh orang tuanya.
0: Kamu harus jadi tuh, CEO.
1: Iya, karena orang tuanya tuh pengusaha gitu kan, jadi harus ngikut. Padahal anaknya suka seni.
0: Suka
1: seni. Sementara katanya tuh seni tuh gak akan ada masa depan. Kayak apa sih mau buat seni tuh, mau nyanyi ngapain segala macam kan. Kalau orang tuanya mikir. Nah itu tuh lebih dalam hal artian merdeka itu sebenarnya tuh merdeka dalam mata orang tua, tetapi dalam mata masyarakat atau dalam mata kita sesama anak muda itu belum merdeka. Karena di dalam dalam perspektif kita sendiri itu memikirkan kenapa tidak mencoba berusaha memaksimalkan dalam artian tuh berbicara lebih serius kepada orang tua tersebut. Karena tuh orang tua tuh menyuruh kita tuh karena pasti ada hal yang pengen diinginkan, ada hal yang diimpikan gitu kan.
0: Jadi
1: kita tanya kenapa harus masuk ini, kenapa harus ini,
0: kenapa
1: harus jelas lah,
0: kenapa bapak pengen aku masuk ke sini gitu.
1: Iya, kenapa jelas. Pokoknya tuh selama karena kan kehidupan kuliah nih kita yang ngejalanin, bukan orang tua.
0: Benar.
1: Orang tua tuh yang mengasih privilege kita, tetapi masa depan itu kita yang milih.
0: Karena kalau suatu saat kita yang akan menjalani kan.
1: Iya.
0: Biarpun pada akhirnya ya mungkin orang tua pengen yang terbaik juga.
1: Benar.
0: Ya aku setuju sih sama Kayla tadi. Mungkin di situ kurangnya komunikasi.
1: Komunikasi.
0: Ya?
1: Komunikasi dan juga lebih antara orang tua dan juga anak tuh bisa lebih dekat lagi lah. Karena ada juga beberapa orang tuh karena keluarganya tuh dibilang cemara, akan tapi di dalamnya tuh komunikasinya jelek sekali, buruk sekali. Nah biasanya hal seperti itu tuh sudah dinormalisasikan di dalam keluarga itu. Nah semestinya kita ini sebagai anak muda yang sudah mengetahuinya tuh, orang tua tuh bisa lebih sadar lah ya. Karena tuh anak juga butuh haknya, butuh juga untuk berpendapat, butuh juga untuk merdeka di dalam hidupnya sendiri gitu. Nggak harus disetir terus dengan orang tua.
0: Berarti mungkin buat orang-orang tua lah ya, bukan menyetir tapi lebih ke kayak mendampingi,
1: memfasilitasi anak-anaknya,
0: menjadi tempat sharing, cerita ya kan.
1: Untuk anak-anaknya lah.
0: Benar, jangan sampai jadi apa ya, mau cerita sama orang tua jadi kayak aduh malu deh, segan deh.
1: Benar. Jangan sampai itu ada di dalam keluarga gitu. Walaupun memang gak semuanya tuh bisa kita atasin dengan pembicaraan, tetapi tuh kalau bisa tuh lebih dekat lagi, karena kan semua hal itu tuh bisa asal kita usahakan gitu.
0: Iya, balik lagi ke kitanya lah pastinya.
1: Iya, ke kita, dan ke diri sendiri.
0: Ke diri sendiri, dan ya mudah-mudahan bisa menjalin komunikasi yang bagus lah antara si anak dengan orang tua.
1: Bener.
0: Dan itu bukan cuma konteksnya dalam satu keluarga ya, bahkan untuk di perusahaan atau di kantor.
1: Iya.
0: Itu kan juga
1: merdeka dalam.
0: Iya, merdeka dalam bekerja gitu. Bener. Kan. Itu penting sekali nih teman-teman berdua. Nah, betul. Mungkin dari kayak ini Putri pengen menambahkan?
2: Benar sih tadi, kalau misalkan kuncinya ya pasti komunikasi ya, segala sesuatu
1: kunci,
2: permasalahan
1: segala sesuatu.
2: Tuh pasti komunikasi gitu. Kalau misalkan orang tua itu masih memaksakan kehendaknya, ya tadi kita omongkanlah, bicarakan dulu, kita usahakan dulu sebisa kita, kemudian nanti udah mereka jelaskan kalau memang itu yang terbaik buat kita, ya kita terima gitu. Karena kadang orang tua juga lebih tahu apa yang
1: dibutuhkan
2: anaknya gitu. Dan mereka juga pengalaman hidupnya tuh lebih banyak daripada kita.
1: Betul.
2: Jadi kayak kita juga harus menyesuaikan, dan juga orang tuanya juga ya tadi benar sih,
1: memahami.
2: Iya, kayak hak kita sebagai anak juga ada gitu. Kalau misalkan memang si anak nih juga itu tadi ya komunikasi
1: yang
2: ditanya
1: guru,
2: kenapa kamu mau milih ini gitu kan, udah dijelasin, oh kalau misalkan ini tuh kayak gini loh, kayak gini,
0: ya,
2: tuh kayak gini gitu.
0: Yang akan kamu hadapi itu
2: iya,
0: seperti
2: bener,
0: ini ya kan.
2: Jangan malah menjadi hal yang berbanding terbalik, kayak rumah yang seharusnya menjadi tempat yang ternyaman gitu kan, malah menjadi bumerang
1: untuk
2: gitu.
1: Anak.
0: Oke, jadi gitu sih. Memang penting banget ya dalam keluarga itu kan menerapkan pola pikir yang sudah merdeka.
1: Iya, karena kenapa memang perannya penting dalam keluarga? Karena sebelum kita di dunia luar, kita tuh didedikasikan oleh keluarga.
2: Bahkan pendidikan pertama itu keluarga.
1: Pendidikan pertama itu keluarga, ibu.
0: Bahkan madrasah pertama ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Madrasah tuh ulama. Guru ibu itu. Nah, kenapa? Dikarenakan pasti setiap hal yang dilakuin anak tuh pasti yang ditanya itu siapa ya orang tuanya? Dari keluarga mana ya? Gitu. Itu anak siapa ya? Kok orang tuanya hebat sekali ya, anaknya nih bisa seperti ini.
2: Jadi kan yang dikenal baiknya juga
1: orang tuanya
2: gitu.
1: Seperti itu.
0: Iya sih ya. Kalau misalnya dia apa-apa di sekolah, panggil orang
1: pasti
0: tua kamu.
1: Pasti orang tua tanggung jawab.
2: Malu ya.
0: Oh, kayak kontradiktif sekali gitu ya. Ini yang membanggakan, yang ini kayak yang agak gimana gitu.
2: Nah, sebenarnya juga kalau anak itu tidak bisa dipaksakan ya. Kalau misalkan si anak ini memang keahlian dia di bidang seni, atau dia tidak bisa di bidang akademik gitu kan. Kita juga tidak bisa memaksakan, misalkan kita menjadi seorang orang tua suatu saat nanti, ya kita dukung aja gitu. Barangkali ya memang di situ rezekinya dia gitu kan.
1: Barangkali
2: ya,
1: itu yang memang minat dia.
0: Atau
2: juga
0: takdirnya di situ kali ya.
2: Kesuksesan juga kan enggak selalu dihitung dari seberapa berprestasinya dia di bidang akademik gitu kan.
0: Ya.
2: Banyak loh atlet yang lebih berprestasi gitu
1: yang
2: kan.
1: Yang bisa membanggakan negara enggak harus dari akademik. Seperti itu sih.
0: Bisa juga dari hal-hal seni, bisa ya kan.
1: Dalam tulisan sekalipun walaupun enggak menunjukkan
0: sastra,
1: orangnya.
0: Iya, benar. Banyak
1: bisa terkenal.
0: Banyak cara sih sekarang kan maksudnya untuk ya menjadi sukses menurut versinya masing-masing gitu.
1: Yeah.
0: Mungkin versi suksesnya ini yang harus disepakati kali ya. Antara orang tua sama anak nih.
1: Yeah,
0: mungkin
1: bener.
0: Orang tuanya pengen kamu bapak pengen kamu kaya raya, punya omset satu bulan 15 miliar misalnya gitu. Ternyata si anak cuma pengen
1: yang penting hidup aja.
2: Cukup aja lah gitu
0: cukup
2: kan
0: lah,
2: ya.
0: Gitu kan. Bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, bisa buat makan, buat jalan-jalan mungkin sebulan sekali atau setahun sekali jalan-jalan sama keluarga. Aku udah ngerasa cukup kok, Pak. Nah, mungkin itu bisa dikomunikasikan. Nah, itu tadi selain merdeka dalam pemikiran dan secara tidak langsung juga tadi kita udah ngobrol tentang tumbuh dalam perjalanan ya kan. Mungkin kalau kita udah punya pemikiran yang merdeka, kita berani, kita bisa mempertanggungjawabkan pemikiran kita, nanti di seiring berjalannya waktu kamu bakal bertumbuh dengan sendirinya.
2: Iya, benar.
1: Benar.
0: Ya kan? Yang penting kita enggak kehilangan diri sendiri aja sih.
1: Iya, benar.
0: Jangan bisa
1: jangan menghilang. Sampai hilang diri sendiri itu.
0: Nah, itu. Kalau udah kehilangan diri sendiri susah nyarinya, cuy.
1: Benar. Aduh. Yang penting diri sendiri ini dipertahankan.
2: Diri
0: sama kayak misal sayang sama orang ya, jangan sampai lebih sayang sama orang daripada sama diri sendiri.
1: Banget. Jangan sampai hanya karena kau mencintai dia, kau kehilangan dirimu.
0: Dengar Rama. Anda harus dengar ini, Rama. Tekankan dalam diri Anda.
1: Itu prinsip.
0: prinsip benar. Oke, karena udah gak kerasa hampir jam 9 nih teman-teman Pro 2. Benar-benar hampir jam 9. Mungkin aku pengen nanya karena sebentar lagi 17 Agustus ya kan, Merdeka Indonesia, sesuai juga dengan tema kita hari ini, Merdeka Cara Pemikiran gitu. Nah, pesan buat teman-teman Pro 2 atau yang lagi dengerin kita yang mungkin masih ngerasa pemikirannya belum merdeka, kira-kira apa sih step 1 aja yang harus mereka lakukan terlebih dahulu? Boleh, silakan dari Putri dulu.
2: Oke, baik. Buat teman-teman yang memang sekarang masih stuck di situ-situ aja, kemudian juga pikirannya juga masih kemana-mana, ayo kita fokuskan kembali niat kita, langkah kita. Kita tidak perlu untuk menjadi sempurna gitu. Kita tidak perlu untuk menjadi sempurna, kita tidak harus ketika kita lomba itu harus menang segala macam, itu tidak harus. Ya itulah dinamakan proses tadi. Kita bertumbuh dari situ. Jadi kayak kegagalan itulah yang bakal membentuk kita untuk mencapai yang lebih hebat. Gitu nantinya. Nah, dari situ kita juga pikiran kita juga
1: sambil berjalan,
2: kemudian juga kita nih merdeka dalam pikiran. Itu kan bermakna kita nih tidak stuck di situ aja gitu kan. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang memang kayak mengharuskan perempuan nih seperti ini, laki-laki nih seperti ini gitu kan, kayak apa sih namanya, strata sendiri lah gitu kan, antara perempuan dan laki-laki, atau antara anak yang memiliki orang tua yang berkedudukan tinggi ataupun rendah, itu kan kadang ada ya. Nah, kita tuh tidak bisa melihat di situ gitu. Yang menentukan kapan kita harus sukses itu adalah usaha kita, seberapa besar usaha kita gitu. Bahkan kami itu ada alumni Bapak Sujiwo, itu beliau sekarang bupati gitu kan. Perjalanan dia tuh bukan dari orang yang keluarga yang berada gitu. Nah, tapi dia bisa, itulah dedikasi dia tadi gitu kan. Nah, disitulah kita juga bisa menjadikan itu suatu motivasi untuk kita, dimana kita itu tidak perlu melihat batasan-batasan yang kita punya gitu. Kita ayo bertumbuhlah gitu. Bertumbuh terus-terusan sampai kita berhasil mendapatkan apa yang kita mau gitu.
0: Jadi jangan takut buat bertumbuh ya. Jangan ngerasa, kalau misalnya lagi ngerasa stuck, ingat lagi tujuan.
2: Banyak banget kan yang ngerasa kayak kayaknya aku kurang deh, kayaknya aku gak bisa deh, kayaknya aku kekurangan materi apa segala macam. Itu tidak bisa dijadikan suatu patokan ketika kamu akan menjadi orang sukses. Dan banyak sekali contoh-contohnya orang sukses yang memang berasal dari orang yang biasa saja sebelumnya gitu. Tapi ketika dia punya keinginan dan dia punya dedikasi, dia mau mengusahakan itu, dia berhasil mencapainya gitu.
1: Sepertinya lengkap sekali ya, motivasi dan pengertian dari Kak Putri.
0: Benar.
1: Jadi bingung nih merangkai kata-katanya.
0: Nah, Putri gimana nih?
1: Kalau dari Kayla pribadi. Kalau dari Kayla, karena sudah lengkap dari Kak Putri, Kayla melanjutkan bahwa fokuslah kepada hal-hal yang bisa kalian kontrol. Fokuslah pada diri kalian sendiri, karena yang menentukan kehidupan ini adalah diri kalian sendiri. Ketika kalian itu stuck di situ-situ saja, maka kalian tidak akan bisa maju. Lebih baik kalian sambil berjalan, sambil kalian tuh mengevaluasi diri kalian, apakah sudah benar. Jika sudah benar, maka tinggal diperbaiki. Bukan stuck di situ-situ saja, bukan hanya kepada diri sendiri tuh kayak mengjas, aku gak akan bisa. Padahal tuh kalian tuh bisa lebih dari diri kalian sendiri. Bahkan orang melihat itu tuh, melihat diri kalian tuh bisa lebih dari mereka. Tetapi
2: ketakutan, pola pikir kalian itu kadang.
1: Iya, benar.
0: Kebentur sama ketakutan dan pemikiran kita sendiri ya.
1: Iya, setiap diri sendiri, padahal misalkan kalian tuh bisa.
2: Udah kita coba tuh, kok nggak sesusah itu gitu kan.
0: Ternyata cuma saya aja nih berlebihan
2: memikirkannya. Pikiran manusia itu kan kayak terlalu kemana-mana gitu.
0: Terlalu takut dengan hal yang belum pasti.
2: Padahal
0: terjadi.
2: Padahal tuh coba aja dulu.
1: Coba gitu aja dulu.
2: Prinsipnya tuh masih muda, coba aja semuanya.
0: Dengar ama.
1: Prinsipnya tuh dari dosen saya di kampus itu katanya, coba aja, apapun itu coba aja selagi itu baik, selagi itu bisa membuat kalian berkembang. Pokoknya jangan stuck di situ saja, jangan berpikir bahwa kamu tidak akan bisa, bahwa kamu tuh tidak akan bisa maju gitu. Majulah.
0: Yang penting jangan ngerasa stuck di situ-situ aja, jangan memikirkan hal yang belum tentu pasti terjadi ya. Tapi fokuslah sama yang bisa kamu lakukan, fokus yang bisa kamu kendalikan.
2: Ada satu quotes.
0: Apa tuh?
2: Dunia itu tidak kecil, pikiranmu yang kecil.
0: Keren. Oke lah, oke gitu. Terima kasih banyak Putri dan juga Kayla yang sudah ngobrol di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya juga nih yang ketinggalan obrolan kita, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channel Pro 2 Pontianak. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit, dan nanti Dipa bakalan balik lagi di program selanjutnya. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you Putri dan juga Kayla.
1: Sama-sama. Terima kasih.
2: Thank you juga.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: happy.
1: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pak Revan dan teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, teman Pro 2, kita udah sampai di jam 9 nih ya. Sudah waktunya kita masuk ke Deep Talk. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen lagu, kok pengen lagu sih? Yang pengen curhat atau pengen cerita di malam hari ini, boleh banget buat bergabung di WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018. Atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, teman Pro 2, ada fase dalam hidup kita di mana ketika kita tuh bisa ngerti orang lain. Gampang banget buat mengerti sama orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Tapi begitu ditanya soal diri kita sendiri, kita malah bingung. Nah, kita tahu nih mana sih teman kita yang lagi sedih. Kita tahu pasangan kita mungkin lagi seneng atau lagi bad mood atau lagi capek. Kita tahu mungkin orang rumah kita lagi banyak pikiran misalnya, teman Pro 2. Tapi pas lagi ditanya, kalau kamu emang gimana? Nah, kita malah jawabnya nggak tahu tuh. Dan ternyata nggak tahu tentang diri kita sendiri itu cukup melelahkan. Karena kita ngejalanin hari ya, ngejalanin kesibukan kita, aktivitas kita gitu kan. Tapi dalam kepala kita sendiri, itu rasanya kayak banyak banget hal yang belum selesai nih, teman Prodo. Mungkin bukan karena kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Bisa jadi karena selama ini kita tuh terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan keadaan nih, teman Prodo. Sejak kecil tuh kita sering belajar satu hal, gimana sih supaya jadi orang yang bisa diterima. Di sekolah kita belajar jadi anak yang baik, di rumah mungkin kita belajar jadi anak yang penurut, di lingkungan pertemanan kita belajar menyesuaikan diri, dan di tempat kerja kita belajar profesional. Lama-lama kita jago banget nih ngebaca situasi, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus ngomong, dan tahu kapan harus ngalah. Tapi ada efek sampingnya, teman berdua. Kita jadi terlalu terbiasa ngebaca kebutuhan orang lain. Sampai-sampai kita jadi lupa nih ngebaca kebutuhan kita sendiri. Dan akhirnya ketika kita punya waktu sendirian, kita malah bingung tuh. Sebenarnya aku suka apa sih? Sebenarnya aku mau kemana sih? Atau aku ngelakuin ini karena emang mau, atau karena takut ada yang kecewa kalau aku ndak lakuin. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang emang gak harus langsung punya jawaban, teman Pro 2. Kadang kita cuma perlu mulai berani untuk dengerin aja gitu, teman Pro 2. Anyway, sudah ada yang bergabung di malam hari ini ya. Ada Kak Lara yang pengen request lagunya Temper Trap, Sweet Disposition. Boleh, boleh, boleh, teman Pro 2. Langsung aja kali ya, habis ini kita puterin lagu requestan dari Kak Lara. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lain nih yang pengen bergabung, waktu kita masih panjang banget. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, karena habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu sampai jam 11 malam di Deep Talk. So, buat kalian semua, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini teman Pro 2. Dan kamu masih mendengarkan Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti. Nah teman Pro 2, ada perbedaan besar antara aku mau dan aku harus teman Pro 2. Nah masalahnya semakin kita dewasa, dua kalimat ini makin terdengar sama ya. Kita bisa bilang mau kerja di tempat tertentu, padahal sebenarnya cuma takut dianggap gagal aja kalau nggak punya pekerjaan yang bagus. Atau kita bilang mau mempertahankan hubungan, padahal mungkin kita cuma takut kehilangan. Kita bisa aja bilang baik-baik aja sekarang teman Pro 2, padahal sebenarnya kita cuma nggak tahu nih gimana cara jelasinnya kalau sebenarnya kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Dan itu manusiawi teman Pro 2. Nggak semua keputusan yang kita ambil itu harus langsung benar. Yang paling penting adalah sesekali kita berhenti dan nanya sama diri kita sendiri, kalau kita nggak ada ekspektasi apa-apa, kira-kira kita masih memilih atau melakukan hal yang sama atau tidak. Karena mungkin dibalik banyaknya kebingungan kita, ada keinginan yang sebenarnya kita udah tahu nih, cuma kita masih belum berani aja buat ngakuinnya teman Pro 2. Terus pernah gak sih kayak kamu nih tiba-tiba ngerasa mood tuh turun tanpa tahu alasannya teman Pro 2? Gak ada masalah besar, gak ada kejadian yang dramatis, tapi rasanya kayak berat aja gitu. Mau cerita juga bingung mau mulai dari mana. Aku sebenarnya kenapa ya? Nah, kadang perasaan tuh memang gak datang dalam bentuk kalimat yang jelas. Apalagi datang dengan kalimat yang bisa dideskripsikan dengan mudah. Ada yang muncul sebagai gampang marah, ada yang jadi malas ngobrol, ada yang memilih untuk sendirian, ada juga nih yang justru ternyata makin banyak bercanda, makin ngebanyol teman berdua. Makanya memahami diri kita sendiri itu bukan cuma soal tahu apa yang kita pikirkan. Kita juga perlu belajar nih buat mengenali apa sih yang lagi kita rasakan. Kalau misalnya capek, ya capek itu mungkin gak selalu butuh tidur ya teman Pro 2. Kadang butuh juga yang namanya istirahat dari tekanan. Nah capek ini kan ada banyak macamnya teman Pro 2. Kita harus cari tahu dulu kita capek kenapa dan karena apa. Nah kalau misalnya capeknya karena kegiatan yang terlalu banyak, ya mungkin istirahat jadi salah satu solusinya. Tapi kalau kita capek karena terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin gak perlu kita pikirkan, ya mungkin kita harus stop untuk enggak terlalu ambil pusing dengan hal-hal yang mungkin belum terjadi teman Pro 2. Nah kalau kita lagi sedih juga bukan berarti kita harus selalu nangis nih teman Pro 2. Kadang kita tuh cuma perlu orang yang bisa datang, hadir dan siap untuk menerima dan menampung cerita-cerita kita tuh teman Pro 2.

0: Apa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
0: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
1: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Malik and the Essentials dengan Antitold, teman Prodo, baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Dan kamu masih bersama Dipa Revanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita lagi di Deep Talk sampai jam 11 nanti nih, teman Prodo. Nah, terkadang nih ya teman Prodo, ada tekanan aneh di usia sekarang. Seolah-olah kita tuh harus sudah tahu mau jadi apa, mau hidup kayak mana, harus punya tujuan yang jelas, harus punya passion, harus punya relationship yang couple goals banget, atau harus produktif barangkali teman berdua. Padahal manusia tuh gak kerja kayak checklist ya. Ada masa kita yakin banget, ada masa kita akan berubah pikiran, dan ada masa dimana kita tuh ngerasa kita tertinggal banget teman berdua. Dan ada juga nih ya masa ketika kita cuma pengen ngejalanin hari tanpa harus mikirin 5 tahun ke depan. Dan itu nggak otomatis berarti kita gagal teman Prodo ya. Berarti kita lagi mencari, kita lagi update dan upgrade teman Prodo. Dan proses mencari memang sering terasa berantakan. Jadi kalau sekarang kamu masih belum sepenuhnya ngerti sama diri kamu sendiri, mungkin nggak perlu buru-buru menghakimi diri kamu teman Prodo. Yang namanya proses pasti setiap orang beda-beda. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lama, ada yang perlu 1 hari, nggak juga sih 1 hari ya. Ada yang perlu 1 tahun, ada yang perlu 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Who knows teman Prodo. Karena kita mulai berproses itu di usia yang berbeda, dengan kesiapan yang beda-beda, dan juga dengan kondisi yang mungkin tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Ada yang mulai dari nol, ada yang mulai dari plus, bahkan ada yang harus mulai dari minus teman Prodo. Nah selain itu, kadang kita tuh tahu keputusan yang kita mau, tapi ternyata ada komentar dari orang-orang yang mungkin bisa dibilang orang terdekat kita atau yang gak deket-deket banget. Dan itu bisa bikin kita berubah pikiran teman Prodo. Jadi kayak obrolan atau respon, yakin kamu mau kayak gitu? Serius nih? Kayaknya gak cocok deh. Dan tiba-tiba kita mulai meragukan diri kita sendiri. Dan ini bukan berarti pendapat orang lain itu selalu buruk ya teman Prodo. Kita tetap butuh perspektif atau sudut pandang dari orang lain. Tapi ada perbedaan antara mendengarkan pendapat dan juga menyerahkan kendali atas hidup kita kepada pendapat orang lain tersebut. Nah ini 2 hal yang berbeda banget nih teman Prodo. Karena mungkin ya orang lain itu cuma ngelihat sebagian kecil nih dari hidup kita, atau ngelihat kita pada dasarnya doang gitu ya, atau tampilan luarnya aja barangkali. Mereka gak tahu seluruh proses yang udah kita lewatin, mereka gak tahu alasan kita untuk memilih segala sesuatu. Jadi setiap ada komentar ataupun pendapat dari orang lain, dengerin, pertimbangkan, tapi tetap balik lagi ke diri kita sendiri teman Prodo. Karena yang jalani keputusan itu nanti tetap kita. Terus kalau misalnya kita mengikutkan apa atau menyerahkan hidup kita pada pendapat orang lain, dan kalau misalnya ternyata pendapat tersebut tidak baik untuk kita, akan selalu ada pihak yang akan kita salahkan. Tapi kalau kita mengikuti pendapat dan juga ngikutin kata hati kita, kita udah tahu nih bahwa tidak ada nih yang harus dipersalahkan lagi teman-teman berdua.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Justin Bieber dengan That Should Be Me. Baru aja kita puterin nih teman Pro 2. Spesial buat kamu yang masih dengerin Dipa di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita masih di Deep Talk sampai jam 11 nantinya teman Pro 2. Dan masih kita bahas juga tentang kenapa sih sulit banget buat mengerti diri kita sendiri. Nah, ada alasan nih teman Pro 2 kenapa malam rasanya tuh sering berbeda. Mungkin kalau siang hari kita sibuk berkegiatan, produktif dan segala macam. Ada pekerjaan, ada teman, ada notifikasi dan ada banyak hal deh pokoknya yang bikin pikiran kita terus bergerak. Tapi gitu pas malam datang dan semuanya mulai santai, mulai sepi ya, hal-hal yang kita tahan seharian tuh bisa muncul lagi. Mungkin tentang keputusan yang masih belum selesai, tentang seseorang yang masih menjadi topik utama pemikiran kita, atau tentang diri kita sendiri yang akhir-akhir ini rasanya kayak asing banget teman Pro 2. Dan mungkin itu bukan karena malam yang bikin kita lebih sedih, tapi karena malam tuh ngasih kita lebih banyak ruang untuk kita dengar sesuatu yang sepanjang hari kita abaikan teman Pro 2, yaitu diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya malam hari ini kamu lagi banyak pikiran, gak perlu buru-buru nih buat nyelesain semuanya. Kasih jeda aja dulu, biar pelan-pelan lebih mudah untuk dipahami teman Pro 2. Terus kita juga kadang suka bingung nih ya sama diri kita sendiri, karena kita tuh udah berubah. Yang dulunya gampang excited, sekarang jadi jauh lebih flat aja. Yang dulunya suka keramaian, sekarang ternyata lebih nyaman dengan beberapa orang yang udah kita seleksi terlebih dahulu. Atau mungkin dulu kita punya keinginan untuk sangat-sangat aktif, punya kegiatan yang banyak, tapi sekarang kayak kita lebih menghargai waktu kosong teman Pro 2. Nah, kita tuh sering nganggap perubahan itu sebagai kehilangan diri kita sendiri, padahal bisa jadi kita emang lagi bertumbuh aja kok teman Pro 2. Enggak semua versi lama dari diri kita itu harus dipertahankan. Ada kebiasaan yang memang udah enggak relevan lagi dan kayaknya kita perlu untuk upgrade teman Pro 2. Ataupun ada lingkungan yang memang kayaknya udah enggak cocok lagi nih. Atau bisa juga dari cara kita berpikir yang dulu bantu kita buat bertahan, tapi kok sekarang justru bikin kita capek sendiri teman Pro 2. Jadi mungkin pertanyaannya bukan kenapa nih kita berubah, tapi kira-kira perubahan ini ngebawa kita lebih ke diri kita yang sebenarnya, atau menjadikan kita lebih baik, atau justru lebih buruk teman Pro 2. Ini yang harus kita lebih seleksi lagi, lebih kita perdalami lagi ya teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga nih, ada suara-suara dari orang tua, dari teman, pasangan, lingkungan, atau bahkan dari media sosial. Dan diantara semuanya ada suara diri kita sendiri. Masalahnya suara kita sendiri justru kadang yang paling kecil. Makanya sesekali kita perlu punya ruang untuk tanpa terlalu banyak input teman Pro 2. Nggak harus pergi yang jauh, nggak harus riweh ya kan. Bisa kita jalan sendiri, duduk sendiri, nulis, dengerin musik, atau sekedar nggak ngebuka media sosial selama beberapa waktu, itu bisa sangat-sangat membantu teman Pro 2. Bukan karena dunia luarnya yang salah ya, tapi karena kadang kita tuh butuh kesempatan untuk dengerin suara kita sendiri tanpa terlalu banyak distraksi. Karena mungkin selama ini bukan karena kita gak punya jawaban, cuma kadang kita terlalu rame nih buat ngedengerin mana sih yang harus lebih didengerin teman Pro 2.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Nah, teman pro 2, memahami diri sendiri bukan berarti kita harus menyukai semua bagian dari diri kita. Ada sifat yang mungkin kita tahu ini kayaknya kurang baik nih. Ada kebiasaan yang ingin kita ubah, terus ada keputusan masa lalu yang kita sesali, dan ada bagian dari diri kita yang sampai sekarang masih belum kita ngerti. Dan itu enggak apa-apa, teman pro 2. Jadi self awareness bukan berarti kita menyadari apa ya, kayak kita meyakini bahwa kita sempurna apa adanya, teman pro 2. Justru sebaliknya, kita bisa bilang ini adalah bagian dari hidup kita, tapi kita tahu bagian ini memang perlu diperbaiki. Dan itu jauh lebih sehat daripada kita harus ngebenci diri kita sendiri nih. Karena tujuan memahami diri kita sendiri bukan untuk menemukan manusia yang sempurna, tapi untuk mengenali diri kita sendiri dengan lebih jujur, teman pro 2. Sekarang mungkin kita gampang banget menemukan label overthinker, people pleaser, introvert, avoidant, ambitious, emotionally unavailable, dan berbagai istilah lain dah tuh, teman pro 2. Istilah-istilah itu bisa bantu kita memahami pola tertentu, tapi jangan sampai kita melabeli diri kita menjadi keseluruhan dalam identitas kita, teman pro 2. Jadi kalau hari ini kita merasa sulit untuk bersosialisasi, bukan berarti selamanya kita adalah orang yang gak bakalan bisa untuk bersosialisasi. Kalau kita pernah buat keputusan yang buruk, bukan berarti kita selamanya akan menjadi orang yang buruk, teman pro 2. Kita tuh jauh lebih kompleks daripada satu istilah doang. Jadi manusia tuh berubah tergantung pengalaman, lingkungan, dan fase hidupnya. Jadi kita harus kenali polanya, tapi jangan mengurung diri kita dalam label tertentu, teman pro 2.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Alright teman berdua, sudah hampir jam 11 malam dan sepertinya Dipa Revanda pun harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Dan habis ini bakalan ada jazz music yang akan menemani kamu sampai tutup siaran. Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu, sampai ketemu lagi besok. Dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tujuh, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Ini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
1: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
0: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
1: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
0: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
1: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
0: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
1: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
0: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: LN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Yo yo yo, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di pagi hari ini tanggal 12 Agustus 2026 barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu tentunya. Kita mulai dengan The Jeblok, sambutlah ya, walaupun kita menyambut hari masih dengan kabut asap di kota Pontianak. Tapi udah agak meredah kalau dipantau, tapi kita nanti bakal lihat dari keadaan yang ada di beberapa wilayah ya teman Pro 2. Nanti kita bakal cek-cek juga dari CCTV, entah itu dari laman bmkg.go.id. Dan buat kamu juga boleh untuk langsung bergabung ke 0811570018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital deh. Udah ada bergabung barengan kita di pagi hari ini, ada Bang Teni. Assalamualaikum pagi Bang Opal. Waalaikumsalam pagi juga Bang Teni. Gimana kabarnya? Kalau misalnya Bang Teni sering pergi-pergi ke Singkawang, ke Mempawah, itu keadaan jalan gimana nih Bang Teni? Apakah kabut asap yang sama atau mungkin kabut asapnya cuma ada di Pontianak aja nih? Mudah-mudahan awal tunggu gabungnya sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu...

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu. Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh,

0: cepat.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali. Masih bareng Nopal di pagi hari ini di jam 6 lewat 43 menit teman Pro 2. Nah, aku tuh pengen ngajak kamu ngobrol di pagi hari ini buat yang lagi di jalan gitu kan. Mungkin relate dengan apa yang bakal aku omongin ya. Ada beberapa hal yang ngebuat kita tuh malas sekali beraktivitas di pagi hari. Bener gak sih? Dan walaupun udah beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali kita menghadapi pagi, dan hal ini tuh terus berulang gitu. Ya ada orang yang berhasil melewatinya, tapi tetap ada muncul gak sih rasa-rasa ini? Rasa yang ketika kita pagi alarm bunyi di handphone atau di jam waker kamu, itu kita pengen tarik selimut lagi atau golek kiri, golek kanan gitu.

0: siap-siap untuk kerja, malah siang siap-siap untuk berangkat ke kantor, malah siang siap-siap untuk berangkat ke kampus, ketemu dosen, atau aktivitas-aktivitas pagi gitu. Tapi entah kenapa, kalau kita melakukan aktivitas yang kita senangin misalnya ya, kita ada janji nih sama orang jam 8 ngopi dengan sahabat lama atau dengan temen yang datang dari luar kota gitu kan, itu tuh kayak fun aja gitu kita ngelakuinnya. Tapi ketika kita beraktivitas rutin atau mungkin melakukan kewajiban kayak sekolah deh, sekolah dulu contohnya kayak, aduh ini kenapa ya harus berhadapan sama pagi gitu, padahal 12 tahun loh, 12 tahun kita merasakan hal yang sama buat yang udah lulus sekolah ya. Aku tuh paling seneng dulu ketika apa ya, ketika paginya tuh olahraga gitu. Kalau misalnya masuk sekolah olahraga, wah itu aku seneng banget tuh. Tapi setelah olahraga itu selesai untuk masuk kelas, ganti baju, terus belajar seperti biasa, rasa malas itu timbul lagi gitu. Ini bukan untuk ditiru nih ya. Tapi seru sih. Ternyata kalau kita punya pola tidur yang cukup, makanan kita sehat, yang waktu tidurnya cukup 8 jam, ketika kita bangun di pagi hari, itu tuh rasa malas udah mulai berkurang gitu. Kita bisa siapin hal-hal yang kita suka. Misalnya kamu suka minum susu hangat di pagi hari, atau mungkin kopi, sarapannya roti, nasi goreng rumahan. Wah, itu bisa ngebalikin semangat kamu sih, biar gak malas-malas juga tuh di rumah. Oke, nanti di jam 7 kamu boleh request lagu, boleh titip salam buat teman-teman terdekat kamu yang lagi dengerin kita di pagi hari ini. Caranya gampang banget, ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Seru banget sih teman Pro 2. Ini Bang Tenny juga lanjut ikut bergabung ya. Ada beberapa info nih dari Bang Tenny. Mempawah agak aman, asapnya ndak parah katanya. Di Pontianak sampai sekitar Wajo Jungkat ya parahnya. Iya Bang ya. Kenapa ya kita tuh selalu kena dampak dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Mata kita jadi pedas. Terus kemudian jujur nih teman Pro 2, ini tenggorokan aku udah mulai enggak nyaman nih. Padahal minum air putih cukup, terus udah pakai masker juga. Ya namanya kita bekerja gitu kan. Ya mau enggak mau tuh kita keluar rumah. Tolong dong orang-orang yang punya kepentingan pribadi gitu kan. Kalau untungnya bagi-bagi enggak masalah nih. Ini cuman efek buruknya doang dibagiin ke masyarakat. Salam buat Bang Dipa, Bang Anwar, Kak Erna, Kak Salma katanya. Siap, siap, siap. Thank you Bang Tenny. Salam juga buat teman-teman Bang Tenny. Aku enggak pernah denger teman-teman Bang Tenny sih ya. Kalau misalnya jalan-jalan jauh, singgah ngopi, ngopinya di mana tuh, Bang? Atau buat kamu kali ini yang pengen cerita gimana cara ngelawan rasa malasnya di pagi hari gitu kan, atau yang lagi menghadapi kabut asap tetap harus bekerja. Wah, ini ada yang bergabung nih barengin kita nih. Ada Bang Rizal Sungai Rengas. Pagi Bang, info daerah Wajo asap parah katanya. Wih, iya nih. Ini Bang Tenny sama Bang Rizal kayaknya sama-sama lewati Wajo. Kalau misalnya ketemu di Pinyuh gitu, ngopi gak sih sebenarnya kita? Oke, siap Bang Rizal. Thank you Bang Rizal informasinya. Ini buat teman-teman yang ngarah ke Wajo, Batu Layang, Mempawah, Pinyuh. Diinfokan dari teman-teman Pro 2 di pagi hari ini, asapnya lumayan parah karena angin juga. Nanti kita bakal infokan dari bmkg.go.id nih. Saya udah di air hitam katanya. Wah, mungkin Bang Tenny boleh chat Bang Rizal kayaknya. Nanti Noval bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
2: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola, dan waktuku habis banyak di lapangan sampai kulitku paling gelap di sekolah.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Enggak jelas.
1: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
2: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu enggak punya tabungan?
1: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
2: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
1: Ya gimana? Susah nahannya.
2: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
1: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.